0: kamu semakin indah gitu ya, apalagi baru gajian. Ayo kosongin jadwal kamu weekend ini. Siap-siap untuk datang ke Cilek Sudirman, karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher, sahabat suara, di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Catat tanggalnya ya, tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Yang seru-seru, kamu juga bisa nongkrong bareng nih sama penyiar-penyiar Iswara Jakarta. Seperti hari Jumat tanggal 5 Juni, Kinos Gina ini akan live broadcast sahabat suara bersama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11 ya. Dan sorenya ini akan ada Reza dan Jill yang juga akan live broadcast bersama Aldi Taher di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nah, hari Sabtu tanggal 6 Juni ini akan ada live podcast bareng Beryl Rasan, Davi dan juga Adit Insomnia di jam 5 sore, dan Aldi Taher juga akan ngerecokin nih mereka berdua di sana. Waduh, pasti seru. Yang gak kalah serunya juga nih sahabat suara, di hari Minggu tanggal 7 Juni semua penyiar Iswara Jakarta ini akan nongkrong bareng sama Aldi Taher ya, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan selesai ya di Car Free Day. Jadi langsung datang aja sahabat suara, kita makan burger bareng, kita seru-seruan bareng, kita bersenang-senang bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Malaysia Healthcare Travel Council

Center. Nantinya kita akan ngebahas apa saja yang ada di acara ini dan pastinya akan ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru Kamis 4 Juni 2026 bareng Nita Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Isuara.

Masih barengan Ibnu Akmal di Iswara Jakarta. Dan sekarang saya mau bacain beberapa salam yang sudah masuk di WhatsApp di 0816-114-1014. Barusan saya sempat muterin satu lagu yang pagi hari ini di request sama Dimas di Tebet. Pagi Dimas ya, lagi menikmati long weekend nu dari hari Jumat kemarin sambil santai-santai di rumah nih. Senin pagi hari ini mau say hi buat Raka, Kevin dan juga Nadia yang katanya sih lagi healing tipis-tipis di Bogor katanya. Dan ucapannya semoga liburannya pada seru ya guys. Dan jangan lupa terus dengerin siarannya Ibnu Akmal di Iswara Jakarta katanya. Beuh, bisa banget Dimas supaya diputerin lagunya. Dan berhasil sih ya, karena nyogok inilah ya barusan saya puterin lagunya Dimas. Terima kasih banyak ya Dimas ya, have a nice Monday. Kemudian ada juga Kirana, pagi Kirana. Kirana dari Cengkareng mau kirim salamnya buat sahabat aku nu namanya Tasya. Kemudian teman-teman kantorku ada Farel dan juga Bimo yang juga lagi long weekendan bareng keluarganya masing-masing. Ucapannya semoga happy-happy terus ya guys dan juga sehat selalu.

Kak Ibnu Akmalnya, semangat siarannya. Hey, terima kasih banyak Kirana. Kemudian ada juga Reza. Reza dari Kemayoran pagi hari ini mau say hi-nya buat Vina, Aldi dan juga Sheila yang lagi manfaatin long weekend nu dari kemarin itu wisata kuliner katanya ya, ke Pasar Baru, terus katanya ke Kota Tua. Jadi ucapannya semoga semakin banyak cerita serunya kemarin weekend buat dibagiin besok pas masuk kantor. Oke, buat Ibnu Akmal semangat siarannya dan salam buat kru Iswara Jakarta. Oke, nanti disampaikan ya spesial buat teman-teman penyiar Iswara di sini. Dari Reza, terima kasih banyak. Kemudian ada juga Anin. Hai, pagi Anin dari Jagakarsa ya. Anin mau say hi-nya buat Gita, kemudian juga Celin, kemudian juga Dito yang lagi menikmati long weekend di luar kota nih. Dari kemarin Jumat udah jalan dan mereka traveling bareng. Ucapannya hati-hati di jalan ya sampai kembali ke Jakarta dan selamat menikmati waktu liburnya. Requestnya adalah Ivan Seventeen dong Nu. Oke, siap. Nanti coba Ibnu cariin spesial buat Anin ya. Dan buat kamu sobat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, boleh gabung sekarang di WhatsApp di 0816-114-1014. Terus kalau kamu mau kirimin voice note request juga boleh ya. Hari ini akan saya mainkan voice note request kamu. Tinggal kirimin aja via WhatsApp atau bisa DM ke Instagram @akmalibnu. Dan sambil nungguin voice note kamu juga, ini sekarang saya sudah siapkan ya lagu yang pagi hari ini diminta barusan sama Anin di Jagakarsa. Ini saya punya satu lagu yang lagi viral banget nih sahabat suara, dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda. Cuma di Iswara barengan saya Ibnu Akmal.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Balik lagi barengan Ibnu Akmal di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini satu lagu yang pagi hari ini di request sama Noni di Buncit. Hai pagi Noni yang masih harus bekerja pagi hari ini ya, dan pengen banget say hi buat diri sendiri aja Nu, supaya lebih semangat beraktivitas. Hey semangat Noni, kamu pasti bisa ya. Sama-sama nih Ibnu juga pagi hari ini
1: berjuang Noni ya.

Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, tinggal gabung aja di nomor WhatsApp-nya Iswara Jakarta di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya dimulai dengan mengetik nama supaya gampang disapa. Spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin pagi hari ini.

0: yang rilis tahun 2003, sahabat suara. Kalau masih ingat, ini diambil dari koleksi album And The Story Goes. Saya akan mainkan Agnes Mo dengan Bilang Saja. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia, barengan saya Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Oke, kirim salam.
1: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Barusan saya muterin satu lagu yang pagi hari ini di request sama Ziko di Pamulang. Hai Ziko, apa kabar? Mudah-mudahan baik ya. Ziko mau kirim salamnya buat teman-teman kerja jaga toko nu yang hari ini harus masuk bekerja juga nih ya. Spesialnya buat Ray, Oging, Devi dan juga Wawa, semangat semuanya. Buat Kak Ibnu Akmal, terima kasih banyak udah dibacain dengan senang hati. Kemudian ada juga Farhan di Palmerah, mau say hi-nya buat teman-teman nu yang lagi pada libur long weekend aja. Michelle Galang dan juga Putri nih, tiga sahabat dari zaman SMA yang lagi menikmati long weekend masing-masing sambil ngumpul sama keluarganya di rumah katanya ya. Semoga kita semua makin akrab, makin solid, dan semakin banyak kenangan indah bersama. Amin. Kemudian ada juga Ayu. Ayu di Cilincing, apa kabar? Ayu pagi hari ini mau kirim salamnya buat Rangga, Intan, dan juga Fikri yang lagi liburan tipis-tipis ya. Mana katanya kantong udah mulai tipis juga, tapi harus tetap liburan. Ucapannya semoga cuacanya mendukung hari ini, santai sebelum besok kembali bekerja ke kantor masing-masing. Buat Kak Ibnu Akmal, semangat siarannya. Terima kasih banyak Ayu, have a nice Monday ya. Dan juga buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di 0816-114-1014. Dan sekarang ini adalah giliran saya untuk memainkan satu voice note pertama pagi hari ini yang udah kamu kirimin via WhatsApp dan juga yang udah masuk di Instagram, di DM Instagram @akmalibnu. Dan saya udah siapin lagu yang di request ini dari satu sahabat suara yang ada di kota Palembang kalau gak salah ya. Nah, bener gak nih? Coba kita cek aja sama-sama yuk.
2: Halo, selamat siang suara warga Indonesia. Oke, Bang Ibnu Akmal, ini dari Masipan Domisi Palembang. Jangan lupa ya, puterin Besenja Gurau dari Raim Laude. Oke, untuk sekuat suara, moga sukses dan lancar siarannya dan semoga sehat selalu, oke? Okay? Dari Masipan Domisi Palembang, jangan lupa ya, Rem Laude, Besenja Gurau, oke? Okay? Ditunggu Bang Ibnu Akmal.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara dia mau kirim salam. Saatnya kita memasuki waktunya kirim salam di Iswara.
2: Iswara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hey, hey, hey, Sahabat Suara. Selamat pagi buat kamu yang baru join ya. Tenang, hari ini hari libur. Hari Seninnya Ibu temenin sampai jam 10 pagi hari ini. Karena hari ini adalah hari libur kesaktian Pancasila, Sahabat Suara. Dan dari tadi saya jalan ke radio gitu ya, pagi hari ini banyak banget yang upacara. Coba nih, kamu boleh sharing sama saya sekarang, kira-kira hari ini kamu juga upacara gak nih, Sahabat Suara ya? Boleh gabung juga di live TikTok. Saya udah live di TikToknya iswara.network. Jadi kamu boleh gabung dan juga say hi absen pagi ya. Hai hai hai teman-teman yang ada di TikTok live iswara.network. Boleh request lagu favorit kamu, tinggal tulis aja di kolom komen. Kira-kira di hari libur ini, hari Senin ini yang biasanya ngantor, biasanya stres ya sama kerjaan. Mau request lagu apa nih Sahabat Suara? Boleh gabung ya di Instagram juga boleh. Boleh juga di WhatsApp di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya. Dimulai dengan ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana. Kirim salamnya buat siapa aja nih ya. Kemudian boleh sebutin pesannya seperti apa dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu request ya. Sambil nungguin kirim salam kamu, request-request kamu, saya mau ngajak kamu flashback ke tahun 2022 nih Sahabat Suara. Kalau masih ingat ini diambil dari koleksi album Manusia ya. Saya akan memainkan Tulus dengan Interaksi, pastinya cuma di Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Memainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Masih barengan Ibnu Akmal di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini saya mainkan spesial untuk Rina Anggraini yang sudah nonton di TikTok Live ya, di iswara.network. Rina, ini lagu yang kamu request, Niji Disco Lazy Time ya. Dan biar makin seru juga nih weekend kamu semakin ngedisco, sahabat Suara, jangan lupa untuk gabung, kosongin jadwal kamu weekend ini ya, untuk datang ke Cilek Sudirman. Karena Iswara berkolaborasi
1: Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Ini tanggal 5 sampai tanggal 7 Juni 2026 ya.
0: Di sini selain bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nih nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara Jakarta. Seperti hari Jumat tanggal 5 Juni ada Kinos Gina ya, sahabat Suara, akan live broadcast bersama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Kemudian sorenya ini akan ada Reza dan Jill yang juga akan live broadcast di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Kemudian besoknya hari Sabtu tanggal 6 Juni ini akan ada live podcast bareng Beryl Rasan Davi dan juga Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan ini pastinya Aldi Taher bakal seru-seruan ya, bakal ngerecokin mereka berdua, sahabat Suara. Nah, di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 siap-siap gabung karena semua penyiar Iswara akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai, sahabat Suara. Jadi siap-siap, langsung datang aja ya weekend ini. Kita makan burger bareng, seru-seruan dan juga bersenang-senang sama-sama nih, sahabat Suara, di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher, tempatnya di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik Allah.

di Suara Jakarta. Dan sekarang saya mau bacain beberapa salam ya dari sahabat suara yang udah masuk di WhatsApp di 0816 114 1014. Barusan juga saya muterin lagunya Bondan Prakoso. Ini lagu yang pagi hari ini di request sama Angga di Serang, Banten ya. Pagi Angga. Pagi Ibnu Akmal, semangat siaran di tanggal merah ini. Gue Angga di Serang. Kalau kantor gue sih gak libur, Nu, jadi full masuk kayak biasa. Semangat Angga dan teman-teman ya. Mau kirim salamnya buat teman-teman sekantor gue yang mukanya masih pada lesu. Request lagunya Kita Selamanya Dong dari Bondang Prakoso. Pakai G ya, gak usah pakai G, Bondan aja. Biar pada melek dan nyanyi bareng ini orang-orangnya di kantor. Thanks Ibnu Akmal. Hai teman-teman kantornya Angga. Semangat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lelahnya berubah jadi berkah. Amin. Kemudian ada juga Kome. Kome di Asrama Bintaro lagi WFH. Mau kirim salamnya buat Kanade Gujio yang lagi magang. Nanti sore Kome jemput ya pas pulang. Lalu sebat bareng kayak biasa. Nggak lebih dari satu ya. Buat Kak Ibnu Akmal, semangat siarannya. Makasih, sama-sama. Kemudian saya juga menerima satu request dari satu sahabat suara yang ada di Bangladesh. Hai Dani. Dani, pagi hari ini mau request lagunya adalah Adrian Khalif yang 2001 kali. Thanks. Sama-sama Dani ya, semangat di Bangladesh. Kemudian ada babehnya Kanazan dari Cilacap. Waalaikumsalam babehnya Kanazan. Ibnu, semoga siaran terus ya, jangan hari libur aja. Amin. Terima kasih banyak babehnya Kanazan. Mau request lagunya adalah Fionita. Oke, sehat-sehat ya babehnya Kanazan. Kemudian ada juga Akbar di Citayam. Mau kirim salamnya buat seluruh pendengar setia Iswara dimanapun berada. Request lagunya adalah Barsena Bestandi, Ruang Baru. Buat Bang Ibnu Akmal, selamat bertugas sampai tuntas katanya. Siap, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan buat kamu yang masih pengen ikutan request, kirim salam sahabat suara. Boleh gabung juga di live TikTok kita ya, di @iswara.network. Boleh juga.

0: juga kirimin via WhatsApp di 0816-114-1014. Kalau mau ngirimin voice note request juga boleh. Boleh lewat WhatsApp, boleh juga lewat DM ke Instagram @akmalibnu. Dan sekarang ini saya udah siapin satu lagu yang di request sama satu sahabat suara yang lagi streaming di Bangladesh, Dani. Saya akan mainkan Adrian Khalif dengan 2001 kali, cuma di suara barengan saya Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan
2: di suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Masih barengan Ibnu Akmal di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini satu lagu yang banyak banget di request pagi hari ini ya. Di request sama Bagas di Pengadegan. Hai Bagas, yang masih harus bekerja dan pengen banget say hi buat diri sendiri Nu, supaya bisa lebih semangat lagi beraktivitas pagi hari ini. Semangat! Dan sesi potret ini juga lagu yang di request sama Alia di Bekasi. Kemudian ada juga Adinda di Pamulang. Pagi Adinda ya, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan, masih request, gelar di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya, dimulai dengan ketik nama, spasi lokasi, spasi kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin. Siap-siap buat Desi di Bekasi yang udah request satu lagu yang kalau kamu masih inget ya, ini dirilis di tahun 2008. Saya akan mainkan Cinta Laura dengan Oh Baby. Pastinya cuma di Suara, Suara Warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Barusan saya muterin lagu yang di request pagi hari ini sama Hengki. Hai, pagi Hengki di Kelapa Gading. Mau request lagu keliling. Lagunya buat teman-teman yang hari ini juga harus masuk kerja nih ya. Lagi keliling-keliling ya. Spesialnya buat Fabian, Ayu dan juga Casey. Semangat gengs. Oke, kemudian ada juga Michelle. Hai pagi Michelle. Michelle di Palmerah mau kirim salamnya buat teman-teman Nuk yang juga masuk kerja hari ini. Banyak ya yang ternyata tanggal 1 Juninya ini harus bekerja nih sahabat suara. Jadi semangat ya untuk Farhan, Putri dan juga Galang yang lagi menikmati pekerjaannya aja di depan laptop. Buat Kak Ibnu semangat siarannya. Siap, saya juga mau menyapa teman-teman yang gabung di TikTok Live di iswara.network. Hai hai, pagi-pagi teman-teman yang sudah bergabung. Ada Najib Hafezet, selamat pagi. Kemudian ada Rina Anggraini. Kemudian ada juga Abrisam. Kemudian ada Minchu. Ada Mansfan. Kemudian ada siapa nih? Ada Nurul Debi. Hai Nurul Debi, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di 0816-114-1014. Dan sekarang giliran saya untuk muterin satu voice note request ya. Ini yang udah dikirimin via WhatsApp dan juga yang udah masuk di DM Instagram @akmalibnu. Ini kira-kira voice note-nya siapa? Lagunya apa? Coba kita dengerin aja sama-sama yuk.
1: Halo Kak Ibnu, nama aku Valeria, selaku koordinatornya Backstis. Aku mau ikutan request lagu dong. Lagunya Nicky Becker dan Andi Rianto yang judulnya Sumpah Mati. Lagunya spesial buat seluruh Backstis yang ada di seluruh Indonesia yang udah support Nicky, yang udah sayang sama Nicky, dan sudah memberikan dukungan sampai Nicky bisa menjadi runner up di Indonesian Idol. Salam kompak terus ya Backstis. Thank you ya Kak Ibnu. Thank you semuanya. Selamat siaran. Bye bye.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara dia mau kirim salam. Saatnya kita memasuki waktunya kirim salam di Iswara.
2: Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Hai hai hai pagi sahabat Suara. Yang baru gabung, baru nyalain radio, apa kabar? Saya yakin baik ya, karena hari ini kamu mestinya libur sih. Walaupun ada juga ya beberapa sahabat Suara yang bilang nggak libur kak, kerja nggak masalah. Ibnu Akmal masih di sini, masih nemenin kamu sahabat Suara sampai jam 10 pagi hari ini. Berarti ada 1 jam lagi saya muterin lagu-lagu yang kamu request dan bacain salam-salam kamu untuk orang-orang tersayang. Jadi boleh gabung aja. Saya masih gelar juga di TikTok Live ya. Selamat pagi teman-teman yang ada di TikTok Live di iswara.network. Kita seru-seruan di sini, makin rame. Dan buat kamu yang masih pengen ikutan kirim WhatsApp juga boleh di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya sahabat Suara. Dimulai dengan mengetik nama kamu biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana. Kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa ya. Salam-salam kamu kira-kira mau ngapain nih, mau seperti apa. Salam hangat, salam kangen, salam cinta. Bebas, bebas banget dah sahabat Suara. Dan juga pastinya satu lagu Indonesia yang pengen kamu request ya di 0816-114-1014. Nah sambil nungguin kirim salam yang masuk, sambil nungguin request-request kamu, saya mau ngajak kamu untuk flashback ke tahun 2024 sahabat Suara. Kalau masih ingat ini diambil dari koleksi album Markers and Such Pens Flash Disc ya. Ini saya sudah siap memainkan Sal Priadi dari planet lain, pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memainkan musik pilihan
3: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
4: Sepertinya

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

0: Masih barengan Ibnu Akmal di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini saya mainkan Dewa 19, Kirana. Ini lagu yang spesial saya mainkan untuk Roni Agustian Official 2025 ya, yang udah request di TikTok Live iswara.network ya. Roni, udah diputerin lagu yang kamu request, terima kasih. Dan jangan lupa nih sahabat suara, secara udah gajian ya, tanggal muda. Ayo dong, kosongin jadwal kamu weekend ini untuk datang ke Cilek Sudirman ya, pas Car Free Day. Karena Iswara Jakarta berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Di sini seru banget karena selain bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nih nongkrong bareng. Tanggal 5 Juni, Kinos Gina akan live broadcast sahabat suara bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Kemudian sorenya akan ada Reza dan Jill ya, di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Kemudian di hari Sabtu tanggal 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasan Davi dan juga Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan juga Aldi Taher pastinya akan seru-seruan nongkrong bareng, ngerecokin mereka berdua tuh ya. Pasti rame dah. Dan kemudian hari Minggunya nih tanggal 7 Juni wajib datang sahabat suara, karena semua penyiar Iswara akan nongkrong bareng bersama Aldi Taher. Ini mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Jadi siap-siap, ajak teman-teman kamu, ajak keluarga kamu, kita makan burger bareng, bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Car Free Day Cilek Sudirman ya. Karena semua burger milik Allah.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Malaysia Healthcare Travel Council bersama Tourism Malaysia akan menghadirkan pameran budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, serta keunggulan layanan kesehatan dari Malaysia melalui pameran Malaysia Fair 2026. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Rahmatullah Baragau selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council, Syahrizal bin Saharudin selaku Manager International Marketing and Events Subang Jaya Medical Center, Diwa Arinyagati selaku Authorized Representative Office Mahkota Medical Center. Nantinya kita akan ngebahas apa saja yang ada di acara ini, dan pastinya akan ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru Kamis 4 Juni 2026 bareng Nita Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara.

0: Masih barengan Ibnu Akmal di Iswara Jakarta, sahabat Suara ya. Dan sekarang saya mau bacain lagi beberapa salam dari kamu yang udah kirim WhatsApp di 0816-114-1014. Barusan saya muterin JKT48 Rhapsody. Ini lagu yang pagi hari ini di request sama Chico di Pamulang. Hai Chico, Chico pengen JKT48 dong, lagunya bebas. Oke, Ibnu puterin Rhapsody barusan ya. Kemudian ada juga Ivan dari Pulau Gadung, mau titip salamnya buat istri Nu yang hari ini masih kerja, namanya Winnie. Hai Winnie, semangat ya. Kemudian ada juga Rina. Rina bilang, pagi Bang Ibnu Akmal, penyiar spesial hari libur. Terima kasih ya udah tetap siaran menghibur saat kami libur, katanya. Dengan senang hati dong pastinya ya. Mau request Shalom 7, spesialnya untuk senior aku Nu yang udah 15 tahun gak ketemuan. Dan kemarin baru ketemu nih, ketemu lagi di sela-sela acara dia di sini. Salamnya, salam masih rindu. Ini senior apa nih? Kemudian ada juga Rania. Rania mau request Shalom 7. Shalom 7 sudah dimainkan ya teman-teman ya. Kemudian ada juga Indri di Kuningan. Waalaikumsalam Indri. Indri mau absen aja. Kemudian ada juga dari Shauki dan Zahra El Marco. Wah, namanya keren banget nih, Shauki dan juga Zahra El Marco. Terima kasih banyak ya, dari jalur Gaza ke Pahiang Bengkulu. Oke, mau request lagunya Tulus. Tulus sudah dimainkan, jadi mungkin kamu bisa request lagu yang lain ya. Dan Shauki dan Zahra El Marco ini mau kirim salamnya untuk Umuna tercinta yang sedang membuat bakso untuk anak-anaknya. Terima kasih Umi, we love you full. Buat kakak Ibnu yang lagi siaran, semangat selalu. Barakallahu fikum. Siap, terima kasih banyak ya. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan seru-seruan, kirim salam, saya masih gelar di 0816-114-1014. Kalau kamu pengen ngirimin voice note request kamu, ya juga boleh, tinggal kirimin aja rekaman suara kamu via WhatsApp, atau boleh juga kirim lewat DM ke Instagram @akmalibnu. Tapi yang ini saya udah punya satu lagu yang di request sama Reti di TikTok Live ya. Saya akan mainkan Iwake dengan bebas, cuma di Iswara barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Masih barengan Ibnu Akmal di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini satu lagu dari Alexa yang di-request pagi hari ini sama Windri di Bekasi. Hai Windri, yang masih harus bekerja ya, dan pengen banget say hi buat diri sendiri dan juga seluruh kru di Suara yang bertugas. Juga sahabat Suara, semangat, semangat, semangat katanya. Siap, terima kasih banyak Windri, semangat juga ya buat kamu. Dan buat kamu sahabat Suara yang masih pengen ikutan request, kirim salam. Saya masih gelar di 0816-114-1014. Tapi jangan lupa formatnya, dimulai dengan ketik nama biar gampang disapa. Spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, Indonesia yang pengen kamu dengerin. Oke, siap-siap buat Desi di Bekasi. Hai Desi, yang udah semangat banget ya pagi hari ini mau request lagu yang dirilis di tahun 2007 sahabat Suara. Saya akan mainkan Dewi Dewi dengan Dokter Cinta. Pastinya cuma di Iswara, Suara Warga Indonesia, barengan saya Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

0: Masih barengan Ibnu Akmal di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Barusan saya muterin NPD, Sempurnanya Aku, lagu yang di request pagi hari ini sama Cabelita. Hai Cabelita, selamat pagi. Yang udah siap-siap beraktivitas ya, udah diputerin lagu yang kamu request. Dan terima kasih yang sudah gabung di TikTok Live di iswara.network. Ini kayaknya banyak banget nih fansnya Kang Indra ya Kang. Ini mic-nya udah nyala loh.
1: Biasa aja.
0: Ini banyak banget udah gabung, ada Anik dari Surabaya pagi-pagi dengerin Iswara. Terima kasih banyak Anik. Kemudian ada Dede. Kemudian ada juga Rina Anggraini, Om Indra katanya. Ada Reti juga sudah gabung, ada Mel. Hai Mel. Kemudian ada juga yang sudah join mau request lagu Batak, boleh enggak? Oke, mungkin penyanyi kelahiran Batak boleh ya, berdarah Batak boleh nih, yang lagunya lagu Indonesia aja nih ya. Kemudian ada juga Uci sudah bergabung, ada Bunda Slamet apa kabar dari Yogyakarta. Kemudian ada Jai di Bandung ya, kayaknya nih Jai di Bandung. Kemudian ada juga sudah bergabung ada Dimas. Kemudian ada Jalil, Bang Indra touring gimana?
1: Capek. Jangan dilakukan
0: adegan dewasa ya. Oke, siap. Buat kamu sahabat Suara yang masih pengen ikutan request, kirim salam. Saya punya waktu 15 menit lagi buat muterin lagu-lagu yang kamu request di 0816 114 1014. Tapi sekarang ini giliran Ibnu untuk muterin lagi satu voice note yang udah kamu kirimin via WhatsApp dan juga udah kamu kirim lewat DM ke Instagram @akmalibnu. Yang ini seneng banget karena ada satu sahabat Suara dari Malaysia. Nah, kira-kira ini voice note kamu bukan?
2: Halo Ibnu, saya Erwin dari Borneo, Sarawak, Malaysia. Saya biasanya mendengarkan Suara FM melalui streaming juga dan juga TikTok. Talk Live. Saya ingin mencadangkan dan request juga lah, dikira request lagu judulnya Fias Nina buat warga-warga di sana untuk mendengarnya, dan juga kawan-kawan saya lah untuk dari tetangga-tetangga dari negara-negara jiran. Oke, makasih Ibnu. Bolehlah putarkan lagu yang saya merequestkan. Terima kasih. Have a nice day.
3: Musik pilihan. Suara
4: Warga Indonesia.

0: Ibnu Akmal di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ini Fabio Asher, saya mainkan spesial untuk Ardi di Pekanbaru. Terima kasih banyak sudah bergabung Ardi. Dan sebelumnya juga saya mainkan Anji, Dia. Ini spesial untuk babehnya Kanazan. Terima kasih banyak sahabat suara buat kamu yang udah seru-seruan juga di sini dari jam 7 pagi tadi ya. Dan sekarang waktunya kamu untuk terus lagi lanjutin santai sambil dengerin lagu-lagu keren yang ada di playlistnya Iswara, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang tuh? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratek, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu keren sikat.
1: Selamat hari Senin sahabat suara. Hai, kembali Dodo Harahap menemani kamu di tanggal merah 1 Juni 2026. Bagaimana? Sudah kepikiran

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Afgan dengan Panah Asmara dan juga saya Dodo Harahap. Baru saja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan jam pertama. Asik ya dengan lagu yang ada di playlist.

Babylon 7, film favorit yang rilis tahun 2018 dan merupakan salah satu rilisan paling bersejarah buat Babylon 7 karena menjadi penanda langkah pertama mereka sebagai band indie. Wuh! Nanti siap dimainkan setelah band yang pastinya sangat ada The Marlowes dengan Harap dan Ragu yang merupakan grup musik Asia pertama di Big Crown Records yang merupakan label rekaman independen bergengsi asal New York, Amerika Serikat. Sekali lagi, ini dia The Marlowes dengan Harap dan Ragu. Dodo Harahap juga masih menemani kamu di Iswara, suara warga Indonesia yang bisa didengarkan di Iswara Network.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jangan sampai salah tanggalan kayak saya. Datangnya mepet, kirain tanggal biasa gak tuh tanggal merah. MRT jedanya 10 menit, dor telat.
1: Denganmu kita meraih sinar matahari.
0: Yang ini ada Mako, Dengan Hidupmu, siap dimainkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Silakan sahabat suara kalau lagi rebahan, kalau lagi nyetir, tau udah nyampe rumah, meluncur ke TikToknya Iswara ya, di iswara.network, kepleset iswara.network. Yang ini ada Rosa dengan Ku Menunggu, juga udah siap menemani siang kamu. Oh ya, kalau mau dengerin lewat streaming silakan di iswaranetwork.com/streaming. Voice note mainkan juga ya di 0816-114-1014. Dua lagu Rosa dan juga Mako siap dimainkan setelah Bernadia. Jauh.

Kenapa rabun jauh? Mungkin hubungannya udah nggak jelas. Mulai pakai kacamata. Dari kacamata kuda ganti kacamata yang lebih jelas. Supaya bisa ngelihat kanan-kiri. Banyak kok yang mau.

0: Yang ini adalah Mako dengan hidupmu di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, saya itu mau ngajak Sahabat Suara untuk ke Jakarta, untuk yang gak di Jakarta. Untuk yang di Jabodetabek, buruan langsung datang ke Cilaks Sudirman. Cilaks Sudirman. Kenapa? Karena Iswara diajak sama Aldi Taher untuk acara yang dia rangkai secara dar-der-dor, yaitu adalah karena dia terkenal dengan Aldi's Burger. Aldi Taher bikin festival burger dunia by Aldi Taher. Diajak kita langsung kayak, mohon maaf nih, weekend waktu keluarga kita lowongin deh tuh ya. Jadi Sahabat Suara, kosongin waktu di tanggal 5 Jumat ini, Sabtu 6, gimana sih gue ngomongnya ulang, 5-6-7 Juni ya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu tahun 2026, karena bisa nikmatin beragam kuliner, terus juga kita bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sampai 7 malam akan live broadcast di Cilaks Sudirman. Cuma satu lokasinya, Cilaks Sudirman. Lalu di Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia. Oh, good luck Beryl, nyapuin Adit ya. Di jam 5 sore dan Aldi Taher, ada Aldi Taher juga, akan ngerecokin mereka berdua juga ya. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar Suara akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita bakal review semua burger. Jadi langsung aja datang Sahabat Suara, kita makan burger bareng dan happy-happy di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilaks Sudirman. Ingat aja pokoknya Sahabat Suara ya, apapun yang ada di dunia ini, semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
4: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, Dodo Harahap masih menemani kamu di Nongkrong Bareng 10 Lagu Keren Tanpa Jeda Iklan putaran kedua, karena jam 12 siang adalah jam makan siang yang tidak boleh dilewatkan, apalagi tanggal merah. Saya setuju banget kalau tanggal merah, makan siang, udah setelah itu rebahan, nonton, baca buku, dengerin Iswara lewat web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan jangan lupa sahabat suara, weekend ini tanggal 5, 6, 7 Juni ya, Jumat, Sabtu, Minggu, tolong luangkan waktu untuk ke Cilak Sudirman karena ada Festival Burger Dunia by Aldi Taher yang bekerja sama dengan Iswara. Nyobain deh tuh yang namanya burgernya Aldi's Burger. Katanya dia juga ngeluarin hot dog. Ih. Semua event milik Allah ya. Saya kalau dengerin lagu yang ini tuh ingat ada, jadi saya ke supermarket belanja, ada cowok anak kosan, karena saya tahu nih tetangga saya nyanyi ini sambil belanja. Oh, diva kali ah, padahal cowok.

0: Mungkin ada memori yang terlupakan tahu-tahu muncul lagi ketika tak lekang oleh waktu ini muncul. Tungguin aja pokoknya ya. Sambil juga cek live TikToknya Iswara di @iswara.network. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Yang pastinya 3 lagu ini siap dimainkan setelah Amanda Sesa dengan Sama-sama Tahu di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

0: ujungnya.
1: Tapi setelah yang ini ya, ada Raim Laude dengan Lesung Pipi yang pastinya menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Live TikToknya juga bisa ditonton di @iswara.network.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lia L, selamat siang. Request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Terus juga ada Sanak Huma. Hai, selamat siang.

Seperti ini, ya walaupun ada juga yang gak libur ya. Makan siang apa? Itu template tapi penting untuk diinformasikan. Masalahnya, pengen makan siang tapi menunya suka keluarnya tuh pas malam, yaitu nasi goreng gila. Yang mana yang enak ya? Kabarin dong, aku pengen banget ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Chris Dayanti dengan Merasa Cinta.

0: menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita lanjut lagi nanti, ada iklan dulu yang mau lewat. Dodo Harahap masih bersama
1: Warga Indonesia.
2: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
3: Kamu hangat?
4: Sudah 3 bulan, Mas.
2: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
4: Itu memang gak adil.
2: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
5: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
2: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
4: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
2: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
6: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Bunga Citra Lestari Cinta Sejati yang merupakan requestan lagu Narendra dan juga Zulaika yang mereka menjalin cinta bersama melalui jalur online. Sahabat Suara yang kenalan di live TikTok akhirnya merajut kasih. Sedap. Enggak ada yang bercanda. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara. Sahabat Suara.

0: Yuk, weekend ini pilih deh hari Jumat, Sabtu atau Minggu ya. Hari Jumat, Sabtu atau Minggu tanggal 5, 6 atau 7 Juni mampir di Cileks. Kok mampir di sih? Padu padanan katanya enggak penyiar sekali. Mampir ke Cileks Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher tanggal 5, 6 dan 7 Juni 2026, karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kita juga bakal datang semua nih warga Iswara lantai 6 Wisma MRA ya, untuk ketemu sama kamu sahabat suara ya. Semua penyiar hadir, penyiar Iswara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dilanjut sorenya ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sampai 7 malam akan live broadcast. Lalu Sabtu 6 Juni ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore, dan Aldi Taher akan nimbrung di situ ya. Siap-siap ya, nyapuin Aldi Taher tuh ya di podcast ya. Enak dia mah ya, tapping ya. Siaran yang on air yang deg-degan ya. Dan di hari Minggu 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher. Kita akan nge-review burger dan hotdog terbarunya Aldi's Burger mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Langsung datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cileks Sudirman, karena semua burger milik Allah.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iya, satu jam terakhir menemani tanggal merah kamu di hari Senin di Nongkrong Bareng. Masih nemenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia yang pastinya juga kalau udah nongkrong bareng kita akan ngobrolin apa aja. Yang pasti sudah tune in di atau sudah gabung di live TikToknya Iswara, ada Elvin, lalu juga ada Elvin ini adalah sahabat suara yang hadir mendengarkan melalui iswaranetwork.com/streaming, terus melipir ke live TikToknya Iswara @iswara.network yang dimana dia adalah warga Sarawak, Malaysia. Iya, apa kabar Pak Cik, Mak Cik lah kan, sok gue tuh kan, maaf. Udah kepancing aja gitu ya. Saiba, hai. Dok, di MRA sekarang radionya apa aja? Ada Iswara dan juga ada The Rockin' Life. Lalu Narendra, hai, yang udah mau persiapan minggu ini ya. Dia mau maraton sky apa sih? Skydiving apa sih lo? Lupa. Pokoknya dia akan trail run lo ya. Oke, jaga kesehatan, latihan beban supaya joinnya gak injured. Oke, dan juga untuk teman-teman yang baru aja gabung di live TikTok. So ya, yeah, lagu-lagu yang bakal nemenin sahabat suara di satu jam terakhir ini, ada yang ini nih. Ada yang bisa nebak ini lagu apa? Intronya seperti ini. Ini legend. Ya, yeah. Terus juga nanti akan ada yang ini. Lagu apa ini? Ada yang tahu lagu ini? Kita maininnya di intro-intro aja ya. Terus juga ada lagu yang ini. Wow, Raisa bertaburan ya di jam ini ya. Ya pasti Krisya, Ena featuring Ari Lesmana dan Raisa siap dimainkan setelah Padi dengan Begitu Indah, Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Seru banget. Tanggal merah kayak gini.
1: Suara.network. Terima kasih untuk Weni, Roni Agustian Official 2025, Edan, Fandi, Arika, aku siapa yang gak tahu ya. Lalu juga Nur, Caniago, Diko, Dirga, Siska. Ada Rama, nama belakangnya adalah Stasiun Radio Keribo. Gokil, loyalitas tanpa batas, mantap. Semoga ya sepadan dengan value yang diterima. Lalu juga Ari, Ferdi, Saibas, Koko Pau Pau dan juga Rahmat Juli. Ada satu sahabat suara yang di live TikTok bilang, Mas Dodo, pengen dong kalau suara lagi cari penyiar, gue bisa. Kenapa ketawa? Gak apa-apa, gue suka aja sama anak-anak yang PD-nya mentok ini ya. Tuh, gue langsung tuh on air-in.

satu lagi benci lagi di Iswara Jakarta Bandung Suara Jogja Indonesia. Yes. Buat sahabat Suara yang kemarin ke Java Jazz, pas Ran tampil nyanyi enggak? Ini lagu mantep banget. Lagu dimana ini sebagai penyemangat buat mereka yang tertabrak sebuah perubahan dan untuk berubah. Run Nothing Lasts Forever akan gue mainin. Saya mainin saat lagi. Tapi ngebahas tentang penampilan Run di Java Jazz yang ternyata tiba-tiba muncullah tiga pria NPD. Pick me. Nggak pick me sih, tapi asik banget gaya pick me-nya. Mario, Kak Kev, dan juga adiknya apa ponakannya Raisa ya. Gue nyebutin itu aja, gak mau nyebutin nama. Karena lebih baik dia dikenal sebagai itu karena lebih ikonik. Mereka NPD ya. Kayak menurut gue, menurut saya, tiba-tiba muncul kehadiran mereka NPD, lalu Ran, Nino merubah dari lagu pandangan pertama ke lagu sempurnanya aku tuh kayak wow. Kolaborasi yang keren banget. Dan buat sahabat Suara juga yang ke Java Jazz, gimana? Setelah akhirnya dibawa ke sebuah venue yang Singapurnya Indonesia tuh. Nice pick 2 ya. Istirahatnya gimana? Apakah baru bangun? Kalau kemana habis dari Java Jazz, bisa kali cerita-cerita ya ke 0816-114-1014 atau bisa juga di live TikTok @isuara.network. Run Nothing Lasts Forever dengan 1000 kali.

0: Bian Kadima featuring Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Bisa kali 3 hari di minggu ini ya, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 5, 6, 7 Juni ke Cilak Sudirman, karena Iswara kolaborasi bareng Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Karena di 5 Juni ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam akan live broadcast di Cilak Sudirman, di mana ini merupakan venue dari Festival Burger Dunia by Presiden Burger International, Aldi Taher ya. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan di situ Aldi Taher akan hadir juga barengan sama mereka berdua live podcast. Di hari Minggu 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher. Kita review deh tuh ya burgernya, hotdog terbarunya. Dan saya penasaran sih, semangat lo apa sih Aldi Taher sampai akhirnya lo bikin Aldi's Burger? Kalau jawabannya simpel ya udah pasti ya mepet ya, kepepet duit. Tapi akhirnya jadi gede banget karena Aldi Taher berhasil membuat Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman dari tanggal 5 Juni sampai 7 Juni dan ini barengan sama Iswara. Jadi datang ya sahabat Suara ya, join, karena semua burger milik Allah dan semua festival milik Allah.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Iya. Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
5: Makanan.
4: Apa? Makanan.
5: Makanan apa?
4: Mm-mm.
5: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, yang paling
5: itu,
4: keren.
5: Pokoknya itu kalau orang lihat.
4: Somai.
6: Yomai.
3: Yomai.
5: Woyo itu paling woyo.
4: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
3: Nggak tahu apa?
4: Apa sih?
5: This is sayur awesome.
4: Wow. Awesome. Oh my god.
5: Awesome. Boleh.
6: Badah.
4: Apa ya?
6: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
6: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Pernah denger ya?
6: Apaan
4: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
4: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
4: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
4: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
6: Ibu.
4: Ah, elah.
3: Ibu namamu.
4: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
6: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
3: Karena kalau...
4: Udah nyerah aja ya.
5: Takut ketembak, mas.
4: Ayo, kenapa panas banget?
3: Nyerah aja.
4: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
6: Wah, baru banget.
5: Bahkan dari kompres.
3: Gila.
6: Baru banget.
3: Gila sih. Ayo dong, lo dong.
4: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
3: Ya, boleh.
4: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
5: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
4: Apa?
5: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
5: Kena lagi dia.
2: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
7: Iswara.
8: Hai Kak Dodo, selamat siang. Semangat siaran siangnya. Aku lagi nontonin Kak Dodo dari live TikTok. Aku mau request dong lagunya Sania yang judulnya Cintai Aku Lagi. Cocok banget nih kayaknya buat didengerin siang-siang. Thank you Kak.

0: Lagu yang di request sama Spice lewat voice note, Cintai Aku Lagi, Sania, menjadi lagu terakhir di Nongkrong Bareng Dodo Harahap. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan melalui 9 kota atau juga web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga udah nonton di live TikTok at iswara.network. Ada yang nyangkut, baru aja hadir. Siapa ini? Hai. Sahabat suara yang mana nih? Coba kita cek dulu.
1: Halo Bro Dodo, gue Rahmat. Karena lagu itu paling enak untuk senyuman tiap hari kita semua orang. Thank you Bro Dodo.
0: Jujur, smiling voice-nya bagus ya. Rahmat, thank you Rahmat. Sudah voice note ke 0816-114-1014. Satu lagi siapa nih? Aduh, coba siapa nih? Halo.
2: Halo, selamat siang Bang Dodo Harahap.
0: Iya Mas.
2: Bang Dodo Harahap.
0: Iya.
2: Dari Masipang, Domisi Palembang.
0: Iya.
2: Mau request lagu.
0: Apa tuh?
2: Maheng Menyala, oke?
0: Okay? Oh, oke.
2: Okay. Untuk semua suara FM Network, moga. Moga.
0: Dikit lagi, ayo dikit lagi.
2: Moga.
0: Apa?
2: Siangnya.
0: Siangnya. Siangnya apa? Piket? Ini
2: semoga.
0: Apa tuh? Apa siangnya dikit lagi?
2: Siangnya istirahat. Ini. Semoga.
0: Apa bang?
2: Selamat siang dan sukses selalu.
0: Istirahatnya.
2: Oke. Okay? Untuk ya. Bang Dodo Harahap. Sukses selalu.
0: Harahap bang, Harahap.
2: Siangannya dan. Hari Pancasila, oke?
0: Okay? Oh iya, benar. Aduh, itu dia ya. Selamat Hari Pancasila. Penyiar macam apa ini dari tadi? Tanggal merah. Selamat Hari Pancasila. Astagfirullahaladzim, tadi siapa sih? Oh, Mas Ivan yang ada di Palembang ya. Terima kasih. Mahen Menyala, tapi lagunya udah habis kan tuh. Ketularan ini ya, sama kayak Mas Ivan yang di Palembang ya. Mas Ivan dan juga Rama, dengerin aja Iswara, semoga di jam-jam berikutnya menuju ke acara selanjutnya di jam 4 sore muncul Mahen dan juga senyum semangat tadi ya. So thank you. Terima kasih buat sahabat suara juga yang sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Selamat menikmati sisa tanggal merahnya. Bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, boleh. Cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh ini yang baru nih.
1: Baru
3: Susi.
1: Nih baru,
2: okay. Abang, manis abang ya. Abang, huh? Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama abang Zed ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Mantap banget
2: bisa itu. Bisa
1: itu
2: masuk.
1: Belinya di Depok, Bu?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pun aku juggling sih.
1: Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Zuzi by Neymar.
3: Bukan dong. Wah, sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagian mana Ulfa? Kerut dan berkerut.
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Sudah, baksonya direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah lagi. Sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Enggak berfungsi kalau enggak.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
0: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
4: Kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelum.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Selamat hari lahir Pancasila.
3: Hai, selamat hai. Memasuki bulan Juni. Please, June be nice.
2: June be good ya.
3: Oh.
2: Biasanya ada tuh di instastory orang-orang tuh begitu ya.
3: Ada banyak. Selain ada banyak, ada Agoy, ada Jill, dan juga ada Reza Bima di suara santai sampai jam 7.
2: Betul, pastinya ada info-info menarik dan pastinya Gen Z bertanya ya tentang jajanan yang timeless.
3: Alah, so culture kemarin kesana kemari ternyata jajanan

0: per negeri ya, cuman kan dolarnya lagi mahal, Singapura yeah. juga bahkan mahal.
1: Aku juga belum terlalu, udah gak terlalu lancar bahasa Prancis aku tuh.
0: Nah itu oh. dia.
1: Bisa sedikit, sedikit.
0: Aku paling hamburger doang. Kalau
1: orang hamburger. Prancis H gak disebut. Hamburger gitu. H-nya gak disebut.
2: Sama kayak orang Bekasi ya. Kayak orang Bekasi. House tuh aus. Aus nih aus. Aus.
0: Trotoa.
1: Abis main dari Pikma lu jadi begitulah.
0: Tapi gue mau nanya deh, tempat si Java Jazz yang baru itu yes. lebih besar kah? Gede, ya? Dan lebih jauh jalannya tuh gimana sih?
2: Kayaknya akan lebih disukai oleh Gen Z.
0: Kenapa?
2: Karena, gak tahu juga ya. Tapi karena kayak hampir 60-70% venue tuh di indoor semua dia.
1: That's indoor, nice.
0: Indoor, oke. Okay.
2: Nah, sisanya tuh baru yang di outdoor.
0: Yang kayak bus-bus itu tetap di luar.
1: That's nice. Okay.
2: Terus juga aksesnya tuh mudah. Karena kan dari bisa-bisa naik
0: tol TJ, ya.
2: Iya, naik TJ, naik tol.
1: Ada TJ yang langsung kan?
2: Di depan, betul. Di depannya langsung.
0: Dia tuh di ujung ya.
2: Di ujung,
0: ujung banget.
1: Pik 2 bukan sih masuknya? Iya,
0: berarti Pik 2 pun ujung.
1: Iya, ujung,
0: udah nyebrang
1: ujung-ujungnya.
0: Udah nyebrang ke Pulau Buatan itu kan?
2: Udah.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Udah nyebrang patung, udah nyebrang
2: pancoran
1: itu. Iya, udah. Bukan pancoran yang ada patung Pak Presiden kalau enggak salah.
0: Patung Presiden.
1: Ada Soekarno, kalau ada. Ujung lagi.
2: Ini ya benar kata Kajul tadi di Pantai Buatannya itu.
1: Iya
0: di pantai buatan yang di ujung. Di sini okay.
2: itu.
0: Ya udah kalau gitu selain ke sana ke Java Jazz gitu ya. Mm-mm. Minggu depan party-party lagi lah, tapi partinya makan burger.
1: Iya enggak? Kan udah pada gajian, udah pada istirahat long weekend.
0: Yeah.
1: Coba minggu depan nih, weekend ini sih sebenarnya kosongin jadwal aja, datang langsung ke Cilak Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
0: Iya, catat tanggalnya nih, 5-7 Juni 2026. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng penyiar-penyiar Isuara.
1: Oke, hari Jumat tanggal 5 Juni, Kinos dan Gina itu akan live broadcast sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11.
0: Yes.
1: Sorenya, Reza Danjil hadir juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam.
0: Iya, dan hari Sabtunya 6 Juni itu akan ada live podcast bareng Beril Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore.
1: Yes.
0: Dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga tuh kabarnya.
1: Nah, di hari Minggu
0: ya.
1: 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai kelar aja pokoknya.
0: Yes, yuk langsung datang kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman.
1: Karena semua burger milik Allah.
3: Suara santai. Bareng Jill dan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Iya sih, dibilangnya it's okay to not be okay kalau secara perasaannya. Tapi the earth is no longer okay.
2: Kenapa tuh?
1: Karena kan dunia itu bulat.
0: Asik. Aku pikir lonjong.
1: Gaduh.
2: Oh, beda nih, beda teori nih.
1: Aku sih diajarinnya dunia itu bulat, dilihat dari globe ya.
0: Kayaknya triangle deh.
2: Aku dari jadinya ini, dunia tuh dalam berita.
1: Waduh.
0: Jam 9.
1: Aku cinta dunia dalam berita. Anda cinta buatan. Nah, kan bulat ya, Bo ya. Kan kalau kita lihat di film-film kan kayaknya manusia tuh udah makin banyak.
0: Betul.
1: Populasi udah makin membesar. Ya. Ternyata memang bukan di film-film. Kenyataannya memang kita sebagai manusia secara populasi sudah tembus 8,3 miliar. Nih satu orang lagi masuk.
0: 8,3 miliar.
1: Gara-gara satu orang yang masuk itu baru kita ingatnya.
0: Baru terang ya.
2: Kita.
0: Iya, baru terang ya.
1: Jadi, anyway, 8,3 miliar populasi manusia yang boleh dibilang melampaui kapasitas ideal bumi untuk menopang kehidupan secara sustainability, sustain atau berkelanjutan.
0: Tapan. Bagaimana taunya? Ya? Jadi peneliti kan ini menilai masalah utama bukan hanya dari jumlah penduduk yang terus bertambah.
1: Ya.
0: Jadi pola konsumsi berlebihan dan eksploitasi sumber daya.

0: dok cak gitu semuanya sama.
1: Minum obat coba itu, minum obat.
0: Siapa? Kan yang pilek dia.
2: Itu yang Jerman tadi kan.
0: Oh
2: iya,
0: kayaknya di sini
2: aku
0: ya.
2: Aku enggak pilek, aku lagi cosplay Tompi.
0: Oh, oh, ya. Oh. Nah, itu dia, tapi kan kita juga over consumption dalam segala.
2: Iya sih. Hal. Iya setuju sih.
0: Iya kan?
2: Boleh diturunin enggak itunya?
0: Oh iya lupa. Tunggu sebentar. Oke, scroll.
2: Iya, tadi kan udah dibilang ya kalau konsumsi yang berlebihan, eksploitasi terhadap bumi itu menentukan bagaimana bumi ini sehat atau tidak gitu ya. Terus studi menjelaskan bahwa penggunaan energi fosil dan konsumsi berlebihan ini kan memperburuk perubahan iklim global.
0: Yes.
2: Saat ini kan kebutuhan manusia disebut telah melampaui kemampuan alam untuk memulihkan sumber dayanya sendiri.
0: Yeah,
2: jadi akibatnya berbagai kerusakan lingkungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi kalau misalnya tanah orang dibikin sawah gitu ya.
0: Udah tanah gimana ya?
2: Dibikin kelapa sawit, itu kan merusak juga kan?
0: Iya sih, itu merusak juga sih ya. Gimana ya?
1: Bel kita mana? Bel kita nih.
0: Makanya kita ngebahas yang negara lain aja. Kalau negara kita mah udah masukin dalam doa aja.
2: Masukin dalam doa ya.
0: Tapi lu kebayang nggak sih kalau orang-orang jagoan aja udah bilang kalau ini udah over. Orang-orang yang ada di dalam dunia itu sudah melampaui kapasitas ideal bumi. We are living in Earth. Kita hidup dalam satu bumi di dalam jajaran antariksa yang orang-orangnya udah kebanyakan, Bo.
2: Yeah.
0: Orangnya udah over. Dan ini baru 2026.
2: Yeah.
0: Walaupun banyak sekali sekarang yang memilih untuk child free atau childless. Yeah, yeah. 10-20 tahun lagi pada saat yang sekarang usianya lagi padat karya nih. Lagi pada
2: produktif.
0: Umur lo deh.
2: Yeah. Yeah.
0: Kan pengennya nanti punya anak dong.
2: Ya.
0: Iya kan? Lu kebayang enggak 10-20 tahun lagi bentuk bumi kayak apa yang akan lo warisin ke anak lo?
2: Bentuknya sih rectangle kayaknya.
0: Ya yang enggak mungkin enggak
2: dirubah dong, juga
0: tiba-tiba jadi berubah dong.
2: Ya berarti kalau gitu pelajarannya apa nih Jill? Kalau gua ya kayaknya sih ini kita harus mulai dari diri sendiri untuk menjaga alam kita. Kita kan udah merusak alam dari dulu nih.
0: True.
2: Ya apa yang kita bisa lakukan? Kita enggak bisa kayak ahli gini meneliti apa segala macam kan?
0: True.
2: Apa yang bisa kita lakukan di rumah adalah ya ikut membantu untuk tidak membuang sampah.
0: Yes.
2: Udah gitu mungkin udah menghentikan plastik sekali pakai.
0: Betul. Kalau kata Oli, kan aku belum ada anak, membantu bumi go green. Yes, buat over consumption tadi kan, kita nggak usah lagi menggunakan fast fashion alias baju-baju yang cepet. Kalau misalnya sahabat suara perhatikan, ini baju aku pakai dari siaran berapa hari waktu itu loh. Belum aku cuci.
2: Oh, pantesan itu ada nodanya itu.
0: Enggak dong, aku kan nggak jorok, cuman ya.

Pantai. Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Betul sekali, menemani kamu yang hari ini lagi pada libur. Enaknya libur seperti sekarang, emang kita juga lagi ngantuk.
0: Ngantuk sumpah.
1: Nah, biasanya kita bisa
0: gak tahu gue.
1: Karena capek aja sih. It's,
0: yeah, yeah.
1: It's been a,
0: gitu ya?
1: A long weekend kan.
0: Oh, banyak iya kegiatan kan? Banyak.
1: Lu abis nonton konser,
0: yeah.
1: Gue abis kerja, dia abis nge-DJ panjang, capek. Yang ini ada lagi yang habis dari Bandung, pasti capek.
0: Betul.
1: Hiburan kita antara tidur, which is gak mungkin.
0: Ngopi?
1: Atau makan. Ngopi, iya. Atau makan.
0: Makan iya, sih makan. Jajanan betul tradisional yang kira-kira enak sore ini apa kira-kira? Kalau gue kue ape.
2: Kalau aku kan aku dari Italia ya.
1: Baru gue mau akhirnya juga ke situ tadi tuh. Jangan, gak boleh disambit anak saya.
0: Matanya merah.

0: Apa ya? Sekarang ini jajanan tradisional. Kalau gue sekarang
1: makanan tuh jajanan bebas.
0: Somai.
1: Somai.
2: Waduh, itu enak banget.
1: Best. Best. Oh, aku tadi sudah menemukan apa yang kucari selama sebulan.
2: Apa sih? Waduh, sebulan banget nih.
1: Di jalan Tebet Sima Tupang ini.
2: Apa?
1: Es doger.
2: Es doger.
0: Gua nah.
2: Es doger
0: ya gua cukup. Gua agak biasa aja loh kalau sama es doger.
2: Gua lebih enak
0: es doger, es podeng. Enggak juga gue.
2: Gua lebih enak es podeng.
0: Gue es teler sejati.
2: Oh. Es teler enak.
0: Es teler. Tapi kan ada es oyen gitu-gitu.
1: Es oyen enak. Es kacang merah.
0: Oh, es kacang merah. Es kacang merah Manado gue iya.
1: Oh iya kan?
0: Es kacang
2: enak.
0: Merah.
2: Oh, iya tuh enak juga.
0: Nah, kalau kata Uci, es teler pakai durian. Gua enggak suka durian dicampur-campur. Durian is durian.
2: Oh iya.
0: Tapi kalau dia jadi
1: topping.
0: Enggak.
2: Oh, lu enggak suka es krim durian berarti enggak suka juga.
0: Tapi kalau durian, sama abang-abangnya gua makan sekalian.
2: Wow wow wow wow. Soalnya kan abangnya duda keren ya.
0: Iya. Aduh.
2: Duren, duren.
0: Iya kan, itu dia. Iya, iya, iya. Kalonya, nah kayak Oli, cendol nangka, es cendol yang pakai nangka, itu the best.
1: Iya. Sama ini aku, pisang hijau, itu enak.
2: Es banget. Pisang hijau.
1: Es pisang hijau.
2: Enak.
0: Gue so-so.
1: So-so ya.
0: Iya kan.
2: Gua tapi suka semua.
0: Apa sih yang akan, hai kamu yang baru saja dari PIK tempat anak-anak culture, apa yang kamu ingin tanyakan sekarang?
1: Iya, jadi aku mau nanya soal. Tadi kita ngebahas makanan mulu kan nih.
0: Yes.
1: Dari tadi nih. Aku mau nanya, setuju gak kalau misalnya jajanan atau makanan tradisional itu, tradisional Indonesia ya, itu akan timeless. Tapi kalau dari Gen Z, ada gak setujunya? Karena kalau gak didukung dengan inovasi, entah itu visual atau rasa, yang apa ya, yang masuk ke taste-nya anak mudanya sekarang. Gitu, makanan gak akan timeless.
2: Ribet.
0: Enggak sih, gue gak setuju.
1: Oke.
0: Karena es doger, es oyen, pukis, kue cubit, kue nenek gak perlu viral.
2: Yes.
0: Gak perlu social media.
2: Bahkan dia gak ada R&D-nya tuh, gue yakin.
0: Itu dia tetap ada sampai sekarang.
2: Asli.
0: Sementara the matcha,
2: yes,
0: and the menta,
2: yes,
0: and the brulee, and the apalagi
2: inovasi-inovasi yang sempat viral
0: at the end of the day atau akhirnya, pada akhirnya dia nggak segede kue pancong gitu loh.
2: Iya benar, dan
0: nggak se timeless
2: dan mungkin ya makanan

0: Tradisional itu bisa timeless karena selain kita makan dengan rasanya enak, kita juga brings back memories. Memori-memori dulu waktu kecil nih.
1: Oh iya nih, dulu gue makan di sini ya. Sama bokap gue, menyokap gue gitu.
2: Tapi kan ya. Nih, tapi pancong tuh ya, kita coba ngomongin, kita bedah satu pancong.
3: Jujur. Itu dia.
4: Rumah tuh, gue nyobain.
2: Oh iya,
4: bener udah. Kenapa nyobain di, gue paling favorit pancong yang di Cikini. Gue nang dia. Itu terlalu mahal banget dengan aneka topping.
3: Iya.
4: Kayak apa coklatnya, keju, susunya, abrek segala macam itu menurut gue terlalu, kalau bahasa dari
3: kerennya?
4: Kerennya itu giung gitu.
3: Giung banget.
0: Giung banget. Giung tuh gimana sih? Kayak giung terlalu manis gitu ya.
4: Giung gitu. Jadi pas kita ketika lu memakan satu makan dia, giung.
2: Oh wow, man. Sangat amat bule Norwegia.
3: Giung. Gue setuju sama Imam. Giung tuh ending-endingnya tuh suka bisa enak gitu loh. Karena terlalu, sebenarnya kalau gue giung tuh lebih ke manis ya. Cuman kan memang nih, ada yang bilang pancong lumer udah dari dulu, dari zaman kecil setengah mateng. Cuman ya itu dia. Kalau menurut gue enggak salah kalau Gen Z mencoba memvariasikan segala macam.
0: Inovasi ya.
3: Betul. Iya kan, ditambahin ini, ditambahin itu. Martabak deh.
0: Iya.
3: Iya kan? Dipakein segala macam topping ini, itu, ini, itu. Akhirnya orang tetap akan balik ke telur atau keju coklat wijen, itu yang timeless.
2: Ketan hitam itu enak juga, martabak ketan hitam.
0: Ah, gue enggak lagi. Gue kayak standar aja ketan kacang hitam, coklat. Kelapa.
2: Oh enggak ya?
0: Keju gitu.
3: Endingnya akan kembali lagi original. Ke original gitu. Makanan tradisional timeless, gado-gado, karedok. Lo gak bisa utak-atik itu hands down mau sampai. Jadi gue baru denger podcast dan gue abis lihat di Instagram juga ada. Ini sih udah gak bisa di gatekeep ya. Ada apa tuh namanya, gado-gado di deket Mentari School di Brawijaya. Di belakang. Yang ngulek itu ibu-ibu. Itu ngantrinya 2 jam dan dia enggak akan kasih satu thin wall itu harganya 75.000.
0: Wow.
3: Gede. Banyak lo bisa makan 4 kali. Dia buka dari jam 6 sampai jam 3. Kali dia sendiri udah enggak kuat untuk ngulek.
0: Karena udah tua.
3: Tapi itu ditunggu begitu banyak orang. Jadi lo datang mau siapapun lo ya. Lo nunggulah 2 jam. Yang kayak gitu udah gak perlu inovasi.
0: Betul.
3: Justru sampai beberapa tahun lagi rasa itu yang kita cari.
2: Dan kayaknya waktu itu juga kalau ada kabar kalau sebenarnya ibunya tuh mau tutup setelah 4 orderan, tapi karena udah antri panjang. Jadi 2 jam tuh. Ini kenapa gak stop-stop sih?
0: Tapi yang lebih penting adalah semua makanan tradisional milik Allah.
5: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza.

0: Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Selamat sore sahabat suara, aku senang sekali deh punya pendengar yang posesif-posesif ya.
0: Ini Susanti bilang, kok gak open mic sih? Ngobrol-ngobrol dong sama kita kakak-kakak.
1: Iya, mohon dimaklumi, ada internal. Seperti sebenarnya kalau martabak asin, berapa telur bebek yang pas? 3 apa 4?
0: Kayaknya 4 deh.
2: Tergantung lapar gak sih itu?
0: Lu berapa biasanya kalau telur bebek? 4 kalau gue juga.
1: 4 sih.
0: Lu berapa biasanya? Oh, lu enggak suka ya? Lu sukanya maca ya?
2: Enggak dong, aku suka banget. Apalagi kalau misalnya ada mozzarella di atasnya.
1: Aduh, ilang.
0: Tetap inovasi. Tetap inovasi.
1: Martabak telur bebek lo pakai mozzarella di atasnya, mendingan lo berantem sama gue.
0: Asli.
2: Tapi itu ada tahu kajil
1: emang. Ada.
0: Dan katanya enak ya?
2: Enak.
0: Ya lu bayangin martabak telur yang apa namanya asin gurih dan tadi dicampur dengan cuinya si mozzarella.
2: Nah.
0: Gue juga belum pernah nyoba sih sebenarnya.
1: Classic Virgo girl yang klasik aja gue.
0: Klasik OG ya.
1: Tapi ya beberapa waktu yang lalu gue lagi ada kerjaan, anak-anak minta dikirim beliin makanan dong. Oke, lah, gue browsing. Gue ketemu satu tempat sushi. Gue dan itu kan ada paket ini. Gue pesenin, cebret, nih ada udah kirim sushi ke rumah gitu. Nyampe rumah sampai sore, anak-anak nggak terlalu nyentuh juga, karena di dua box tersebut semua jenis sushinya ada mentainya.
0: Pas lu pesen emang nggak kelihatan kalau ada mentai.
1: Biasanya kan kalau kayak gitu ada apa sih paket Agoy 2 gitu kan, Reza ceria gitu kan, nanti kata-kata di dalamnya dia juga nggak nulis apakah itu dynamite. Yang gue tahu yang mentai modelan dynamite, volcano, yang kayak gitu kan. Tapi ini kan yaitu paket Reza ceria, paket Agoy sempurna gitu. Jadi oke nih secara harga menyenangkan, dapatnya banyak. Begitu gue lihat, ya ada yang ya Allah,
0: mentai
1: cheesy jadi kayak semua aja lo mentain, sama kayak dimsum yang gue tahu kan. Bo, dimsumnya Sun City gitu loh.
0: Enak banget.
2: Itu kayak gimana tuh?
1: Bo,
0: lo harus coba bro.
2: Itu kayak gimana?
1: Nanti kapan-kapan ya.
0: Ada daerah Jakarta Barat tuh.
1: Itu dia, emang itu old school tuh. Pergi, apalagi kalau lo pergi hari Minggu.
0: Asli.
1: Itu udah tinggal lady, old lady-nya yang udah bawa. Iya. Dorongan.
0: Meja bulat.
1: Lo berani minta mentai di situ, kayaknya lo dilempar pakai chopstick.
0: Harus yang OG
1: gitu. Jadi menurut aku enggak, kalau beberapa jajanan timeless karena stick to the original, boleh mencoba variasi course. Tapi ya kayaknya waktunya enggak akan seawet si timeless itu.
0: Iya, setuju sama Jill. Kalau inovasi tuh enggak boleh dilarang ya, tapi kadang-kadang yang timeless itu kadang-kadang enggak perlu inovasi.
1: Iya, udah nggak perlu inovasi.
2: Contoh kayak soto gitu kan, soto ayam, terus juga mie ayam.
1: Iya.
2: Bayangin kalau misalnya mereka tuh diganti soto ayam tuh nggak pakai koya tapi pakai maca.
1: Nampar ya.
0: Pakai mozzarella. Kita akan masih nemenin sampai jam 7 malam nanti. Kalau misalnya mau absen, mau request lagu, malas boleh ya. Banget. Kemana Jill?
1: 0816 114 1014 pemenang kalau ikutan dapat soto gebrak pakai rasa.

0: Udah beres-beres, mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Ayo, yang di kantor ini masih ada kerjaan, belum bisa balik.
3: Iya, yang sudah bisa balik alias emang gak masuk sekalian, gak apa-apa lah ya.
2: Kita temenin sampai jam 7 ya.
3: Betul, hari ini kita mau ajak kamu untuk menyebutkan satu makanan tradisional Indonesia favorit kalian yang rasanya belum ada yang ngalahin.
2: Siomay. Ketoprak.
3: Ntar aku pikir-pikir dulu, mas. Banyak.
2: Mie ayam.
4: Nanti bila gede di dia doang nih.

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Kev, Mario, dan Niki dari NPD, sempurnanya aku. Kenapa gue bisa tahu? Karena Sabtu kemarin gue abis bercengkrama bersama mereka.
0: Ah, ngapain Jil?
1: Jualan kopi Asbun seada-adanya. Ya, Asbun seada-adanya. I love them, benar-benar.
0: Makan burger juga enggak di sana?
1: Aku mau makan burger nanti pada saat di Cilek Sudirman maunya.
0: Ya, emang ada apa sih di Cilek Sudirman?
1: Bakalan ada acara Iswara kolaborasi sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Dicatat aja 5-7 Juni ya. Lo bisa menikmati beragam kuliner, bisa nongkrong bareng sama penyiar Iswara hari Jumat 5 Juni. Ada Kinos Gina live broadcast sama Aldi Taher dari jam 7 sampai jam 11. Terus sorenya ada kita berdua, Reza dan Jill, dari jam 4 sampai jam 7 malam.
0: Terus Sabtunya nih ya, akan ada live podcast Beril, Rasandavi, dan Adit Insomnia di jam 5 sore, dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua. Hari Minggunya kita nongkrong-nongkrong bareng bersama penyiar ya, bareng sahabat suara juga.
1: Yes.
0: Dan pastinya Aldi Taher juga akan ikut kita nongkrong mulai dari jam 9 pagi sampai selesai.
1: Ada yang sempat nanya, jadi nanti Ririn ya, kamu kalau gak salah nanya di Igoy, penyiar lengkap dong di sana. Oh tenang, kita semua hadir makan burger bareng, bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman.
0: Karena semua burger milik Allah.
1: Betul. Nah, sampai udah diusir pulang sama Oli, belum mau selesai, ntar dikit lagi ya. Ya, kita dikit lagi yang masih bertanya. Yes. Makanan Indonesia yang sampai sekarang tak tergantikan lah ibarat kata ya.
0: Aku mah tetap ya siomay.
1: Iya sih. Mie ayam gua.
0: Mie ayam juga. Ketoprak juga. Gado-gado, karedok.
1: Banyak.
0: Banyak aku mah bener.
1: Iya kan.
0: Apalagi ya.
1: Nah kalau Dewa, makanan timeless atau legend menurut gua selalu dicari, hampir semua generasi pasti suka. Ya,
0: apa tuh?
1: Sudah terbukti untuk taste-nya, gak perlu viral dan ramai di medsos. Kalau yang timeless, kalau okay, menurut Dewa. Kalau gue sebulan sekali sempetin beli es selendang mayang di Puri Beta Ciledug. Es podeng atau es lilin. Es goyang
0: es
1: di sekitar Barito. Mau lagu Tompi yang sedari dulu. Sementara kalau dari Abai, rendang is the best. Ah, kalau itu mah.
0: Gue baru ya
1: beli, tuh itu Santi langsung nulis rendang.
0: Beli rendang dari temen gue, dia masak sendiri. Dan itu enak banget rendangnya. Apa namanya, pas di gigit nih, lumer di mulut.
1: Dan enak dan
0: lembut-lembut.
2: Oh, iya.
1: Dan yang hebatnya orang Indonesia
0: ya.
1: Orang Padang ya kan, maksud gue gini, rendang tuh ada berbagai macam
0: ya.
1: Ada rendang basah
0: ya.
1: Ada rendang kering. Ada rendang yang warnanya merah, hitam, coklat.
2: Betul.
0: Lu suka yang mana?
1: Semua.
0: Oh iya, gue juga semua sih. Tapi gue cenderung coklat tapi agak pedes kalau gue. Yang coklat.
1: Emang ada rendang yang gak pedes?
2: Kayaknya rendang pedes semua deh.
0: Ah, masa sih? Rendang tuh banyak yang gak pedes. Kalau rendang pedes tuh custom, Pak.
1: Oh gitu?
0: Kecuali memang kadar pedes lu di bawah rata-rata orang lain ya. Tapi kalau menurut gue sih rendang gak ada yang pedes ya.
1: Oh.
0: Kalau di restoran-restoran gitu maksudnya.
1: Iya sih. Sementara menurut Cuci Alas Kaki, walaupun kayak gak enak ya menyebut nama lu di TikTok karena kita ngomongin
0: Cuci Alas
1: makanan
0: Kaki.
1: Nggak, tapi Cuci Alas Kaki, tempat cuci sepatra. Oke banget dia tuh. Masakan Padang, pala kakap kuah kuning is the best. Aduh.
0: Kalau kepala ikan harus ke Medan Baru. Medan Baru itu ada satu kakap. Kepala kakap ya.
2: Ini Jill, itu enak banget ini.
0: Wah, bro.
2: Sampai sungkem.
0: Bro, kacau bro. Itu tahu enggak, satu-satunya gua jarang ke Medan Baru adalah karena ya cukup jauh ya.
1: Ember.
0: Kalau misalnya itu dekat, gua tiap minggu kali, tiap 3 hari sekali kali
1: tapi
0: gua.
1: Tapi Medan Baru ayam gorengnya juga sih.
0: Oh, banyak yang enak. Ayam goreng apa ikan kayu juga enak di situ. Terus udah gitu gulai kepala ikannya luar biasa.
1: Wow,
0: Oli,
1: ada satu tempat
0: langsung
1: yang
0: aja. Langsung aja ketik restoran Medan Baru.
1: Yes.
0: Itu di dekat Pasar Baru kalau gue gak salah ya.
1: Yes.
0: Itu the best.
1: Itu the best. Kamu
0: best,
1: cari aja.
0: Best.
1: Kalau Reti bikin rendang gak pedes, soalnya anak-anak belum suka pedes. Oh oke okay, oke okay, oke okay. Dari siapa ini kamu namanya? Tunggu sebentar. Dari Widya. Hai Widya.
0: Hai Widya. Hai Iswara, makanan yang gak kalah sama zaman menurut gua itu lupis.
1: Lopis.
0: Lopis itu apa sih?
1: Beda lagi.
0: Gua pikir dia typo, maaf
1: nih. No.
0: Lopis. Belakangan ini lagi viral banget lopis di daerah Jagakarsa.
1: Okay.
0: Udah 2 kali kesana dan selalu kehabisan. Terakhir kesana itu bulan kemarin dan katanya baru lopis. Bisa Lupis kan?
3: Ya, ada juga, bener ada juga lagi. Namanya Lopis.
0: Oh, yang dia kasih Lupis.
1: Ini, ini gue kliknya Lopis, Lopis.
0: Mungkin,
1: ya udah lah ya.
0: Anyway, dia dia bilang udah dua kali kesana dan selalu kehabisan. Terakhir kesana itu bulan kemarin dan katanya baru bisa pre-order akhir Mei. Parah rame banget itu tempat. Yes. Buka jam 5 tapi setengah 6 udah. Buka jam 5 tapi setengah 6 udah tutup.
1: Setengah
0: gitu
1: jam,
0: kali ya maksudnya ya. Gokil deh pokoknya. Nah, mohon maaf nih Widya, kita lagi ada perdebatan nih, Lupis atau Lopis.
1: Apa,
0: lu kasih tahu ya.
1: Itu dia kan. Terus. Nah, Reti. Dekat Gambir ada all you can eat masakan Manado, ada kepala kakapnya tapi non halal. Yang di belakangnya gereja bukan. Tuh sama aja bukan sih Lopis sama Lupis.
0: Nah, nah makanya.
1: Ya, oke.
0: Baik.
1: Susanti.
0: Baik.
3: Tenang.
0: Tuh, kocak-kocak nih.
1: Lopis tuh ketan pakai gula merah cair. Iya kan?
0: Iya
1: betul di gereja. Itu dia. Bo, nasi goreng. Nasi goreng itu udah paling
0: iya, itu enggak ada.
1: Itu paling udah aman enggak sih? Staple, bare minimum dari makanan.
3: Betul.
0: Bahkan pernah dengar enggak lu? Kalau misalnya lu pengen menentukan restoran itu enak atau enggak,
1: belilah pesen nasi gorengnya. Iya kan.
3: Jualnya burger. Mas mau pesen nasi goreng dong.
0: Kalau dia jualnya martabak,
3: dia lagi ngebalik pet itu. Gimana mas?
0: Kalau jualnya mie ayam,
1: capek banget dah.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Malaysia Healthcare Travel Council bersama Tourism Malaysia akan menghadirkan pameran budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, serta keunggulan layanan kesehatan dari Malaysia melalui pameran Malaysia Fair 2026. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Rahmatullah Baragau, selaku Head of Indonesia Market Malaysia Healthcare Travel Council, Syahrizal bin Saharudin, selaku Manager International Marketing and Events Subang Jaya Medical Center, Diwa Arinyagati, selaku Authorized Representative Office Mahkota Medical Center. Nantinya kita akan ngebahas apa saja yang ada di acara ini, dan pastinya akan ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin obrolan kita di Suara Seru, Kamis 4 Juni 2026 bareng Nita Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Isuara.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: sampai jam 7 malam nanti.
1: Satu makanan tradisional Indonesia favorit kalian yang rasanya belum ada yang ngalahin. Wira, aku udah baca, cuman aku ya oke, kan tiap orang beda-beda ya.
2: Oke.
1: Aku jatuh cinta sama tampoyak.
2: Gua enggak tahu lagi.
1: Oh,
0: maaf. Fermentasi.
2: Oke, apa tuh? Jadi difermentasi jadi apa?
0: Jadi biasanya olahannya apa ya gitu?
1: Ikan sih. Kalau enggak salah, kalau tidak salah ya.
2: Jadi pasta.
1: Enggak, makanan dish gini nanti aku kasih lihat.
2: Oke.
1: Okay. Buat yang belum pernah coba, mungkin rasanya unik. Perpaduan durian tuh kan, perpaduan durian fermentasi dengan ikan. Oke,
2: jadi
1: itu rasanya rasanya bikin nagih banget.
2: Aku belum tahu lagi, maaf ya.
1: Iya kan, itu fermentasi daging buah durian pakai ikan air tawar kayak ikan baung, ikan patin. Okay. Sampai sekarang belum ada makanan lain yang kasih sensasi seperti itu.
0: Yang diambil kayak ikan
2: narik.
1: Ini
2: oke.
1: Curry like tapi ada duriannya.
2: Oh, jangan-jangan deh curry like-nya itu durian yang di dalamnya ya? Oh wow, kayak gimana rasanya ya? Gabriela, Kak Jill, Kak Eja, favorit aku papeda.
1: Oke. Okay.
2: Teksturnya memang gak biasa.
1: Betul.
2: Tapi justru itu yang bikin spesial. Kalau dimakan bareng ikan kuah kuning.
1: Betul.
2: Rasanya sederhana tapi menurutku belum ada yang bisa ngalahin kelezatannya.
1: Itu dia.
2: Ini Papua kan ya?
1: Yes. Papeda makan orang Maluku.
0: Iya, ada juga tapi di Sulawesi ditaruhnya di Kapurung.
2: Oh.
1: Apa tuh?
0: Di Bugalu. Bugalu. Kalau enggak,
2: ya
0: Bugalu Kapurung tuh jadi kayak dia kesup. Bukan kesup, isi jantung pisang.
1: Oh, nice.
0: Terus ada sayur bayam, jagung, terong dan sebagainya. Nanti makannya pakai papeda sama ikan bakar biasanya.
1: Itu dia loh maksud gue, di antara gempuran begitu banyak makanan, walaupun memang semua makanan milik Allah, tapi kita juga gak pernah boleh lupa sama makanan tradisional Indonesia yang emang dari ujung ke ujung enak semua.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat telak.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jil Reza, Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Sudah masuk di jam 6 jam terakhir Suara Santai. Ada apa di satu jam ini?
2: Pastinya ada UMKM, ada Rara, dan informasi-informasi yang aduh gak habis pikir dah nih.
3: Betul, tenang aja, jangan kemana-mana karena siaran kita juga semua milik Allah. Amin, amin, amin, amin.

0: santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Ayolah sahabat suara, udah pada gajian kita kencan yuk. Kosongin dong jadwal kamu weekend ini, ketemu kita semua gitu loh dong.
0: Let's go, datang ke Cilex Sudirman. Karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher.
1: Catat tanggalnya ya, jadi dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 yes. 5, 6, 7, 3 hari ya
0: yeah.
1: Selain bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara.
0: Mulai dari Jumat 5 Juni, Kinos Gina akan live broadcast barengan Aldi Taher jam 7 sampai jam 11 pagi ya. Dan sorenya akan ada Reza dan Jill yang di jam 4 sampai jam 7 malam
1: yes.
0: Dan hari Sabtu 6 Juni lapar nih gue ya. Hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast barengan Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Dan pastinya Aldi Taher bakal ngerecokin kayaknya tuh.
1: Emang iya, ya emang itulah, dia harus hadir ya kan. Dia mau ngerecokin juga gak jadi masalah Nah di hari Minggu tanggal 7 Juninya yes. nih ya, semua penyiar bakalan nongkrong bareng sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai kelar sekelar-kelarnya.
0: Yuk langsung datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman.
1: Karena semua burger milik Allah.

0: 141014 ya. Kayak Devin yang bilang, "Hai Kak, mau promosiin dong jus booster racikan aku.
1: Enak.
0: Ada dua produk nih, ada yang udah di jus atau frozen fruit untuk di jus sendiri. Ada beberapa varian, staminanya ada ya Kakak, untuk flu juga ada ya Kakak, imun booster juga ada Kakak. Boleh dicek di Boost Your Day ya Kakak."
1: Kalau boleh ada juga booster anti miskin ya.
0: Wow, amin, Devin, amin, ya. Amin, tolong dikirim ke sini
1: sebanyak-banyaknya. Cantika, cantika. Halo Kak Jill, Kak Eja, aku mau promosi MUA aku. Izin ya, Kak?
0: Mua,
1: mua. Ya, mua. Jasa aku tuh menerima untuk wisuda, prom night, pesta, atau gala night. Bisa dicek at Beauty Choice.
0: Wah, boleh nih. Kebetulan Aji. Banget. Saya tuh mesti lebih tampil di prom night anak saya daripada saya, ya.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Iya. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang lebah.
1: Lebah.
0: Lebah. Salah satu kartun Gen Z.
2: Enggak dong.
0: Iya, ini kartun.
1: Itu milenial kayaknya
2: iya.
1: Tuh.
2: Iya. Oh. Apa sih?
0: Ini Hachi, kita ya? Kebetulan emang lagi di pesta bagaimana sih ini?
2: Kencang banget ya.
1: Iya, kencang banget ya ini ya. Di gua enggak kencang soalnya.
2: Iya, pantas.
0: Ini kita di depan.
1: Nah. Gua kencengin lagi nih.
0: Jangan dong, jangan.
1: Iya, deh.
0: Dan jadi nanti Kajil akan jadi Hachi.
2: Yang sabu apa grill?
0: Nah, bukan, oh, bukan.
2: Lapar.
1: Lu minum obat dong kalau Hachi.
2: Hachis. Nah, satu Hachi.
0: Ah, beda nih. Nah, ini baru kayaknya akan jadi iya. Kumbang.
2: Okay.
1: Oh, aku kumbang. Okay, di taman enggak okay. Kumbang. Kumbang
2: di mana-mana.
0: Iya. Yuk. Di suatu siang yang tenang, ada seekor lebah bernama Hachi sedang menangis sesungguhkan di dalam kelopak bunga. Lalu, seekor kumbang merah. Ini pesawat jet Amerika apa sih?
1: Kumbang.
2: F-16.
1: Kumbang lewat.
0: Lalu kumbang merah yang kebetulan lewat dan mendengarnya pun menghampirinya.
3: Semua aja naik. Dolar naik, sembako naik. Lama-lama darah gue juga naik kalau kayak gini.
0: Siapa itu yang sesungguhkan?
2: Ibu.
1: Ih, adek, nangis kenapa? Abis dia apain ya? Aduh dek, zaman sekarang jangan gampang percaya sama orang.
2: Emangnya aku tuh lebah apaan? Aku tuh nyari ibu aku.
1: Ya Tuhan, tega banget emaknya. Adeknya namanya siapa?
2: Hachi.
1: Nih, ada Neosep.
2: Aduh, beda dong, katepin dong.
1: Oh, bukan bersin-bersinnya.
2: Bukan, itu Hacho, oke. Okay? Gimana nih om, aku harus nyari mama aku kemana nih om?
1: Aduh, gimana ya? Om juga gak bisa bantu, emang ya. Ciri-cirinya kayak gimana?
2: Ya, namanya juga kumbang ya. Kumbang lagi, aku kan Hachi ya. Mama tuh ada antenanya kayak aku. Oh. Ada sengatnya juga. Warnanya juga kuning hijau, kok kuning hijau, hitam kuning om. Kayak lebah gitulah pada umumnya.
1: Semua juga tahu kalau anaknya lebah ya. Anaknya lebah, pasti maknya juga lebah masa iya barongsai.
2: Ya mak, bantuin ya. Tadi juga bukan om nanya modelnya kayak apa.
1: Aduh, ya udah deh. By the way, nama kamu tuh Jepang banget ya. Emang orang tua kamu lebah Jepang juga?
2: Ah, enggak kok om, dua-duanya asli orang puncak.
1: Lah, kok namanya bisa Hachi?
2: Ya iyalah, aku kan Hachi, perkenalkan. Aku Harun sama Suci.
1: Lah, lokal juga ya.
4: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
5: Kau sebut
4: suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Hati-hati.
1: Ini kan namanya hari libur apa sih sekarang? Gue lupa deh. Hari kebangkitan Pancasila, bukan?
0: Betul.
1: Nah, semoga hari ini juga semangat lu bangkit juga, sahabat suara. Biarpun wajib kerja hari ini ya.
0: Iya, gak jadi masalah kan. Kita cari duit sebanyak-banyaknya. Kita doakan negara kita makin kaya supaya bisa memperbaiki jalanan.
1: Betul sekali. Dan kalau misalnya kamu lagi di daerah Lenteng Agung arah Depok ya kan, hati-hati karena ditutup sampai besok. Ada rute alternatifnya tuh katanya.
0: Iya, karena itu dia maksud gue. Ayo kita harus jadi negara kaya ya, supaya jalanan raya Lenteng Agung arah Depok itu bisa diperbaiki jalanannya yang amblas.
1: Ini yang amblas gara-gara apa sih, kayak ada sinkhole gitu ya jalanannya.
0: Oh, this
1: serem
0: one.
1: Amat ya.
0: Iya,
1: yang 3
0: sih.
1: Meter apa dalamnya?
0: Iya, karena memang ini dilakukan, jadi ditutup ya hari ini dari tadi Senin siang sampai besok Selasa pagi. Mempercepat proses pengerjaan. Jadi tolong hindari lokasi ya para pengendara, baik motor dan juga mobil, biar enggak macet, enggak numpuk.
1: Ya.
0: Dan memang amblas ini kondisinya cukup dalam dan membahayakan pengguna jalan. Bo, lo bayangin
1: ngeri
0: aja.
1: Banget.
0: LA ke Depok itu, LA arah Depok aja, nggak ada apa-apa, udah macica.
1: Betul. Ini yang di sebelum itu ya, apa namanya, tapal kuda itu bukan?
2: Iya.
1: Posisinya di situ kan?
2: Sebelum
1: flyovernya kan?
0: Oh.
1: Jadi yang seperti yang kita tahu ya, sahabat suara, ada badan jalan yang amblas. Ini kan kondisi yang cukup dalam ya.
0: Yes.
1: Dan ngebahayain pengguna jalan gitu.
0: Betul.
1: Nah, sebelumnya arus lalu lintas di kawasan tersebut kan emang udah mengalami kemacetan panjang.
0: Yes.
1: Gara-gara ya sebagian lajur ini yang dapat digunakan kayaknya cuma sedikit deh.
0: Yes.
1: Gitu kan. Jadi ini perbaikan lagi dilakukan,
0: nah,
1: pemulihan juga udah dilakukan, tapi harus tutup dulu ya.
0: Itu dia, kalau emang mau lewat situ, boleh pilih rute
1: ya,
0: lewat Jalan Muhammad Kafi dan Jalan Srengseng Sawah. Terus waktu perjalanan lu harus disesuaikan, karena ya udah pasti ada potensi kepadatan.
1: Itu dia.
0: Dan bapak-bapak yang ada di situ, petugas lapangan itu bukan hanya di situ untuk sebagai aksesoris ya. Jadi lu kalau lagi lewat situ, kalau disuruh segala macam mendingan
1: nurut aja.
0: Lu nurut. Kenapa?
2: Jangan cuma jadi apa, makin tambah macet ntar.
0: Itu dia.
2: Di sini.
0: Tangannya cuma di sini.
1: Aduh. Sahabat suara enggak ngelihat.
0: Oh iya.
1: Iya, tangannya kemana, ke belakang.
2: Tangannya ke belakang. Terus ngeliatin gitu kan.
1: Ngeliatin.
0: Kenapa nih?
1: Ada apa nih?
0: Oh,
1: iya.
2: Izinnya udah ada.
0: Aduh, capek banget lah.
1: Ya saya putra daerah nih.
0: Aduh.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Mm-mm. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Mm-mm. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya harus tuh, makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada ya, jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke

0: Reza, suara santai.
1: Ayo kita pulang yuk, kita rasain liburan kita yuk, biar kayak orang-orang
0: kita gitu. Jil.
1: Libur abis dari pagi banget ini, dar-dar-dar, gak apa-apa deh.
0: Besok kita ketemu lagi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
0: karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone,
0: sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Prisma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
2: Itu memang gak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
3: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmak.
4: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
5: Suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

malam hari ini, let's go. Beril udah siaran juga di live TikToknya iswara.network. Jadi boleh sapa-sapa gue di sana ya. Dan mau bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk di WhatsAppnya Iswara. Jadi tuh kita punya dua channel buat lo yang belum tahu. Siaran ini disebarkan di dua platform, di radio yang lo dengerin di mobil ini, dan juga paralel juga siaran on air di, gak on air sih jatuhnya, streaming ya, di live TikToknya iswara.network. Gue mau cerita sedikit. Kemarin tuh gue abis dari My BCA International Java Jazz 2026. Pengen review dikit karena venue-nya baru ya sahabat suara ya. Biasanya di J-Expo Kemayoran, tapi sekarang itu kemarin ya tahun ini itu di Nice Peak 2. Gue sebagai anak yang jazz banget, tahun ke tahun selalu datang Java Jazz. Tinggal MC-nya nih belum di Java Jazz nih. Mungkin kalau butuh MC boleh ya. Gue tempatnya baru kayak ini ya, kayak kurang, gue belum familiar gitu sama denahnya. Karena kalau J-Expo kan biasanya nggak cuma Java Jazz, Synchronize Fest juga di sana, Synchro lah gitu, DWP juga di sana, beberapa festival juga di sana. Jadi udah apal gitu seluk buluknya. Tapi kemarin di Nice Peak 2, jujur kayak bandara, jujur kayak bandara, luas banget, tapi dingin jadinya. And seru sih, proper gitu ya, nggak umpel-umpelan di Nice Peak 2 itu. Dan ada beberapa hall juga, so far luas dan acaranya seru banget ya. Thank you My BCA, thank you Java Jazz 2026. Mungkin ada dari lo yang datang ke Java Jazz, ketemu gue di sana, gue ketemu banyak banget, apa ya, banyak banget tipe penonton festival gitu ya. Salah satu tipe penonton festival yang agak bikin gue risih tuh adalah tipe penonton yang suka buang sama sembarangan. Terus apalagi kalau festival gitu ya kan, ada stand-stand yang buka stand alkohol, terus orang-orang mabuk tuh pada rese gitu loh. Gue kesel banget dah gue kayak gitu, yang kayak jalan body-body terus gilarin ditegur, dia lebih galak. Kayak jagoan loh. Sering banget tuh gue ketemu macam-macam tipe penonton festival, tapi yang bikin risih itu tadi ya, yang suka buang sama sembarangan. Kayak gue ngeliatnya ya mungkin gak berpengaruh-pengaruh amat untuk gue pribadi gitu, cuma untuk orang event, untuk orang, untuk tim kebersihan dari venue, itu kan sebel ya ngeliatnya ya. Gue risih aja gitu ngeliatnya sahabat suara. Dan juga tipe-tipe penonton yang tadi yang gue bilang, yang kalau beberapa festival kan ada yang suka bikin booth alkohol gitu ya, terus yang mabuk tuh ya lo oke lah gitu, gak apa-apa, normal aja. Tapi yang mabuk tapi rusuh gitu, yang ih dikit-dikit ngajakin berantem, chill bro. Itu gue sebel tuh, dua penonton yang kayak gitu tuh. Nah gue pengen sharing sama lo, buat lo, ya pasti gue yakin sih lo pernah datang-datang ke konser gitu ya. Ada gak sih tipe penonton yang lo, aduh lo gak suka banget deh sahabat suara. Masuk sekarang jawab topik gue, tipe penonton festival atau penonton konser yang menurut lo, aduh gue risih banget lagi ngelihatnya, gue benci banget lagi tipe penonton kayak gini. Kasih tahu gue, komen di TikToknya Iswara sekarang, karena gue sekarang lagi live. Cekarich Brian dulu, this one is Adam.

Paski Suara. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother & Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

di TikTok malah ngomongin test drive sebelum nikah. Tentar kali ya. Ada yang mau cerita mungkin mengenai hal itu mumpung malam-malam, bro. Tapi grand topic di malam hari ini adalah, lo pernah gak sih ketemu orang yang gak tipe penonton konser yang lo benci banget? Soalnya kemarin gue baru dari Java Jazz gitu. Alhamdulillah gue tidak bertemu orang-orang yang seperti tipe-tipe yang gue benci gitu lah ya. Tipe yang gue benci adalah orang yang suka buang sama sembarangan. Yang kedua, orang yang mabuk sembarangan. Mabuknya tuh gak wise gitu loh. Karena beberapa festival baik lagi ya, ada yang nyedain booth alkohol gitu. Terus kayak semua orang dibody-bodyin, semua orang diajakin berantem. Oh, gue pernah cuy di Bali, di sebuah tempat gitu ya, gue lagi di bar. Itu orang tuh udah gak beres, dari jauh tuh dari meja udah ngajakin berantem. Temennya sendiri diajakin berantem. Udah tuh, akhirnya ada bartendernya nyamperin, ditarik ke depan bar, berantem lagi di bar, ditarik keluar, berantem lagi di luar. Buset, sejam gak kelar-kelar itu ngurusin dia doang. Akhirnya sampai bartendernya udah lep, apa udah off dari mode bartender jadi mode tukang pukul. Karena digituin sih, emang harus digituin sih. Soalnya semua ditonjokin sama orang itu, gila emang. Gue nanya bartender kan, enggak beli, baru kali ini saya ketemu orang kayak gini, baru setahun ini. Setelah setahun lamanya ini tempat adem ayem ada orang begini, aneh. Dari MRD, aku gak suka kalau nonton konser ada yang gak pakai deodoran alias bau ketek, iya. Cabut buat lo yang nonton konser tapi badannya masih bau. Makanya kalau bau pakai ini aja. Iklan lagi. Tapi benar sih, maksud gue kasian ya buat orang yang tidak bisa mengconsider bau diri, baunya, bau badannya sendiri gitu. Karena ada beberapa orang yang emang susah untuk, dia gak nyadar kalau dia tuh bau gitu. Tapi makanya untuk mengakali itu, mencegah, belilah deodoran, oke? Okay? Sahabat Suara, abis ini bakal ada sesi curhat gitu ya. Mungkin lo pengen curhatin orang-orang yang lo benci gitu, tipe penonton yang lo benci kalau di konser atau festival. Let me know. Curhatan lo kirim aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Sekarang gue pengen ngajakin lo untuk joget lagi malam hari ini. White Chorus, Minggu, let's go.

It's only suara-suara warga Indonesia di Nongkrong bareng Beril. Hey. Right. Sapa-sapa dulu kali. Gue nyapa lu mulu, lu kagak nyapa gue. Buru komen, ada TikTok tinggal komen. Masa gak punya TikTok? Gak mungkin. Gila. Semua lu masuk ke TikTok karena kita di TikTok lagi ngomongin test drive sebelum nikah. Keluarin thoughts lo di sana ya. Karena gue butuh kepala banyak banget nih di sini nih. Yang di TikTok sambil ini ya, sambil tap-tap layarnya ya. Sekarang gue di on air, gue pengen ngomongin soal tipe-tipe penonton konser yang lo sebel banget, yang lo benci, yang lo pengen sentil leher belakangnya. Aku paling ilfeel kalau ada orang pas nonton konser bau ketek dan nggak pakai deodoran sama bau mulut. Buset, agak diajarin apa gimana sih di rumah? Udah bau mulut, bau ketek pula. Sorry ya buat lo yang kayak gitu, tapi lo harus buruah men, jujur. Ada deodoran kok, harga cuma kayak 30.000, 35 lah. Halo Elven. Ada juga dari siapa nih? Dari Herdi. Her, buset kaget gue liat DP lo Her. Harus gitu ya Her. DP WhatsAppnya Izang. Malam Beril, sorry di luar dari konser ya. Ini berhubungan dengan bau. Oh ini dia cerita nih. Saya ngajar yoga, ada salah satu artis film ikut kelasku pagi. Spill! Tapi ya ampun, itu badannya kok bau sekali. Karena saya harus membetulkan posenya. Mau tidak mau, harus membetulkannya walaupun sambil tahan napas. Filmnya lagi beredar sekarang. Hah? Her! Siapa anjir? Film apa sekarang yang lagi beredar? Dar, film yang lagi beredar. Enggak, gue gak bakal nyebut nama artisnya kalaupun gue tahu. Coba gue pengen tahu aja. Her, siapa Her? WhatsApp gue Her. Dylan. Ghost in the Cell. Tiba-tiba setan. Banyak nih. Ada juga nih dari Alvin. Tipe penonton yang paling gue benci adalah maling. Itu bukan tipe penonton, lebih ke maling aja sih emang dia. Iya, tapi gue itulah yang merusak lingkungan konser. Jadi orang nggak nyaman, orang jadi was-was. Belum lagi sering terjadi ada maling yang tiba-tiba ya dia mengatasnamakan dari fanbase sebuah musisi gitu. Itu kan jadi merusak nama baik fanbase musisi tersebut gitu loh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati bang, dikebukin sumpah dah. Kasih tahu ke gue sahabat suara, tipe penonton konser yang lo sebel banget. Karena macam-macam, coba mungkin lo inget-inget lagi gitu ya. Kalau lagi nonton konser, lo paling benci tipe penonton yang kayak gimana. Oke, ini ada satu musisi. Dia grup, girl group, yang gue berharap gue bisa nonton konsernya. Work! Let's go! Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam.

Suara-suara warga Indonesia abis gue puterin Madu 3 dari Triad. Di sini siapa yang punya istri lebih dari satu? Zap. Masa pertanyaan gitu? Enggak, pertanyaan sebenarnya adalah tipe-tipe penonton konser yang paling lo benci. Ini ada baru nih dari Sarah. Real, gue paling benci tipe-tipe penonton konser yang suka ngedobrak barikade. Oh iya, lu nonton konser di mana gitu maksud gue? Kayak sering banget ya lu ngadepin kayak gitu ya. Tapi memang banyak banget kejadian-kejadian penonton konser tuh yang mendobrak barikade. Yang pertama gue pernah dapet info kalau dia tuh fans fanatik seorang musisi lah, musisi cewek gitu. Tapi dia suka menyamar sebagai timnya musisi cewek tersebut. Gue gak tahu gimana caranya dia bisa masuk ke backstage terus pura-pura jadi tim digitalnya gitu misalkan. Dan akhirnya orang-orang pada ngeh, karena setiap konser si musisi cewek ini ada dia terus. Pada ngeh, krunya gak tahu dia siapa. Akhirnya setiap dia konser nih, musisi cewek ini konser, dipasang foto mukanya dia. Untuk yang melihat orang ini jangan diperbolehkan untuk masuk, foto aja dari jauh gitu. Tidak bikin lagu lancar lagi ya bro. Maksudnya lagu lancar tuh gimana, Vin? Dari Aldo. Gua gak suka banget tipe penonton konser yang kalau ngerekam tapi pakai iPad. Oh iya, itu ngalangin jujur. Maksud gue pakai handphone aja cukup kan. Soalnya kalau misalnya lo rekam pakai tab gitu atau iPad kan gede, kasihan penonton belakang lo, gila. Masa ngerekam pakai iPad? Tapi suka ada tuh video-video di TikTok yang kocak-kocak. Jadi kayak dia main apa, orang lagi pada ngerekam tapi iPad-nya dia angkat terus dia buka Bumble atau buka kalkulator. Nah, itu sering tuh. Ada dari Rama, gue lebih suka nonton teman sendiri tapi nonton bioskop ya Real, karena gue sering banget nonton teman sendiri. Keren, teman sendiri siapa nih yang di bioskop? Gila, kenalannya artis-artis.

Abis ini gue akan masuk ke sesi curhat nih, sahabat suara. Sesi BTS berani terbuka sama Beryl. Gue udah dapat satu orang yang... Tapi disclaimer ya, buat lo yang bawa anak kecil, abis ini konteksnya akan 21 plus di malam hari ini. Jadi tolong ditutup kupingnya atau gak dengerin radio agak jauh-jauh ya. Sesi curhat abis ini soal 21 plus pengalaman test drive sebelum nikah. And I'll be back only on Iswara, suara warga Indonesia di Nongkrong.

0: Somebody's Pleasure. It was from Aziz Hedra. Harus gitu ya, Aziz Hedra.
1: I'm not just somebody's pleasure.
0: Masih nemenin gue siaran nih sahabat suara di Nongkrong Bareng Beril di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Seperti janji gue ya, setiap harinya gue akan ada segmen BTS. It is basically segmen ini ya, segmen curhat. Jadi gue menghimpun curhatan dari sahabat suara ya, yang panjang-panjang. Nah lo ceritanya di sini gitu. Takutnya kalau cerita di TikTok tenggelam, gue takutnya gak kebaca. Mending di WhatsApp aja. Contohnya seperti yang satu ini. So ladies and gentlemen, please welcome Berani Terbuka sama Beril.
2: Sekarang saatnya BTS.
0: Yo, hey, hey,
2: Beril, bukain dong.
0: Ayo dong, ini aku buka ceritanya. Cerita kali ini datang dari orang berinisial A. Selamat malam Beril. Dia ngomongnya Baril sih. Gue sentil jari lo ya. Nama gue Beril, bukan Baril. Selamat malam Baril. Ah, gue jadi ngomong Baril juga kan. Selamat malam Beril. Gue mau cerita pengalaman tentang test drive. Seperti gue disclaim di talk sebelumnya, ini agak 21 plus. Sini-sini udah malam juga, jadi buat lo yang lagi dengerin sama anak kecil, tolong ditutup kupingnya ya, tolong dibuat tidur, kasih antimo aja coba biar tidur. Jangan-jangan. Oke gini. Sebelum memulai, sebut saja nama gue inisial A. Gue punya pacar dari SMP kelas 8, sampai sekarang udah jalan 9 tahun dan gue sudah menikah jalan 2 tahun. Nah waktu itu gue masih SMP kelas 9 terus ngeliat omku cerai gara-gara kebutuhan biologis gak sesuai yang dia harapkan. Sad to hear that. Nah gue semenjak itu jadi kepikiran apa gue test drive dulu kali ya, supaya pas pernikahanku langgeng. Tapi gue masih takut udah mencoba. Untuk mencoba kali maksud lo ya. Lanjut tiba di mana pas hari kelulusan SMP malam, gue iseng aja bilang ke pacarku gue minta hadiahnya HS aja alias having sex. Malah dia memberikannya dong ya. Gue masa nolak? Kan ya gas lah. Goblok. Semenjak itu kita berdua ketagihan melakukan itu sampai-sampai kita pas kuliah kita berdua living together. Dengan alasan supaya gak jauh dari kampus. Nah, masa-masa living together itu, kita makin sering melakukan. Itu pernah dalam sebulan bisa 10-12 kali. What the fuck? Okay. Maklum, satu rumah, satu kamar, satu ranjang, jadi sesering itu. Oke. Okay. Udah ada depan mata gitu ya. Gara-gara kita udah sering HS pas pacaran dulu, jadi pas udah rumah tangga, kita malah makin mencoba hal-hal baru. Contoh, you have to be ready for this. Contohnya nih ya, main di pantai, main di kapal, toilet umum, dan lain-lain. Semoga ceritaku ini dibaca dan besok adalah hari spesial kita. Anif, 2 tahun pernikahanku. Doain ya kita semakin langgeng sampai maut memisahkan kita. Kayak helikopter bro. Anif 2 tahun. Lo kan ibaratnya 9 tahun udah having sex gitu ya. 9 tahun pacaran, lo udah living together, having sex in many other koreografi gitu ya. Gue minta di Anif kedua tahun ini lo bikin gebrakan ya, lo bikin sesuatu sexually yang gak bisa dilupain lo dan pasangan lo. Bom. Gue aminin langgeng terus. Gue bisa consider bahwa pernikahan lo nih happy-happy banget. Bahkan setelah 9 tahun lo sebelum nikah udah ya, kalau yang lo bilang tadi test drive apa segala macam, terus lo tetap bisa masih bisa improve di aktivitas seksual lo, itu achievement bro. Balik lagi ya, test drive itu urusan masing-masing gitu ya. Tapi yang bisa gue ingetin adalah tidak bisa dibenarkan. Semua agama tidak mengajarkan itu. Tapi kan di sini fokusnya ya di luar itu. Oke. Karena dia ceritanya seperti itu gitu, sahabat suara. Gila, 9 tahun loh. Tuh, lihat tuh orang-orang di luar sana yang having sex sebelum nikah tapi juga

misalkan nih, terus lu belum pernah test drive, which is good. Belum pernah test drive, belum pernah having sex setelah nikah gitu ya. Enggak, sebelum nikah belum pernah having sex, abis nikah, abis itu tiba-tiba zonk gitu. Maksudnya zonk dalam artinya kayak, anjir, gue gak bisa sinkron nih sama kehidupan seksnya istri gue. Ya lu harusnya bisa omongin, paling gak lu ada komunikasinya. Gimana caranya lu bisa mengkomunikasikan itu nih, kayaknya aku... Kamu maunya sekali seminggu, tapi aku butuhnya 5 kali seminggu gitu misalkan. Ya palingnya ketemu di tengah gitu ya. Aduh, mau telepon dokter Boyke deh. Boyke gak kuat. Kita ke lagu dulu deh, sahabat suara ya. Semoga lu bisa menikmati lagu ini. It's from The Trio namanya. Anjay, tensi naik ke jam sih. Garam dan madu. Bring it on. Tanpa ku sadar, masih di nongkrong bareng Beryl, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Yang mau cerita ditunggu di BTS ya. Nomor teleponnya 0816 114 1014. Happy anniversary buat yang tadi ya.

0: Yah, nongkrong bareng Beril. Kok gitu ya? 21 nih cuy, anjir. Gak ada elegan-elegannya samsek gue ngomongnya. But anyway, ini masih ada cerita dari sahabat suara soal 21 ke atas. Tapi kirimnya voice note. Ini gue akan play sekarang ya. Selamat datang di BTS Berani Terbuka sama Beril.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Let's go. Kita akan putar voice note-nya. Kayaknya ini soal ini deh. Orang ini punya temen yang juga guru. Bentukannya muslimah. Ya, bentukannya alim banget. Tapi ternyata dia lebih paham soal hal-hal berbau seks di luar ekspektasi dia. Mari kita dengarkan sama-sama ya, sahabat suara ya.
2: Malam dari lo.
3: Ceritain gak?
2: Gue mau cerita.
0: Lo VN sambil dengerin TikTok gue ya.
2: Gue pernah punya teman.
3: Dibacain.
2: Aduh, secara look dia tuh religius banget gitu.
3: Masih lagu.
2: Gue kaget, gue tahu kalau dia udah kayak gitu tuh setelah hampir setahun kenal lah. Jadi kita pernah tuh yang kumpul ya sambil koreksi ulangan gitu. Terus ngomongin macam-macam jenis-jenis kondom gitu lah ya.
0: Ngomongin terus bermacam-macam jenis-jenis kondom, oke. Okay.
2: Bahas segala macam bentuk dan rasa yang dia tahu gitu.
0: Bahkan dia tahu berbagai macam bentuk dan rasa dari kondom itu sendiri, oke.
2: Okay. Agak kaget sih. Sampai setahu sedalam itu ya dia tahu gitu. Ketika gua korek-korek ternyata ya itu dia cerita dia udah pernah nyobain semua yang
0: rekomendasi kondom bergerigi dong guys. Gak terus.
2: Semua jenis lah yang dia tahu.
0: Iya, yeah, oke.
2: Okay. Nah, terakhir dia cerita dia kegep sama cowoknya. Aduh, ini menurut gua antara konyol apa bego gitu ya. Jadi bokapnya itu kayak kerja di departemen keagamaan gitu, terus sering dapat undangan kayak seminar atau apalah gitu kan, akhirnya nginep di hotel gitu bokapnya nih.
0: Okay.
2: Terus dia sama nyokapnya tuh sering ikut gitu. Nah, sekali waktu dia ikut sama bokapnya, bokapnya lagi seminar, dia masukin cowoknya dong ke
0: telinga.
2: Nah, bokapnya ngubungin dia, dianya lagi asik cuy, ya kan? Karena merasa teleponnya si bokap ini tidak direspon, bokapnya ngegap lah, ngegap di kamar. Abis itu ngamuk lah itu si bokap ya.
0: Ya iyalah.
2: Akhirnya bokapnya tuh maksa temen gue untuk cek virginnya dia gitu.
0: Apa?
2: Jadi paksa. Terus
0: itu suara siapa sih? Ganggu banget.
2: Bokapnya tuh maksa temen gue untuk cek virginnya dia gitu. Jadi paksa. Terus dia yang memohon-mohon lah gitu sama kakaknya, tolong kak gitu, karena yang disuruh nganter kan kakaknya. Ya udah, terus akhirnya kakaknya yang ngerayu bokapnya, akhirnya nggak jadi dites virginitasnya, tapi nggak boleh lagi ketemu sama cowok itu. Jadi ya lucu sih menurut gue, antara lu udah canggih tapi kok bego ya. Kenapa lu nggak booking hotel, buka kamar yang beda gitu, kenapa harus ngikut gitu sama bokap lo, ya kan aneh banget sih menurut
0: gue. Anyway, bawa cowok ke kamar atau bawa lawan jenis ke kamar gitu ya, dalam misalkan event kantor gitu, terus dapat kamar gitu, masa sih sendirian doang gitu. Sering banget kok terjadi di event-event gitu ya, terus masing-masing krunya dapat kamar. Iya, sebisa mungkin ya itu kesempatan dapat kamar tersebut dipakai untuk bawa pacarnya masing-masing untuk masuk ke dalam. Itu terjadi guys. Ya balik lagi ya, tadi gue bilang ya, urusan seks lo adalah urusan masing-masing gitu. Tapi kalau lo pikir pakai otak lo nih ya, kalau lo jadi dia, lo juga mungkin akan melakukan hal yang sama, men. Ya ada kamar kosong, gak mungkin gue sendiri. Apalagi gue tolong waktunya pas, pasangan lo lagi kosong juga gitu. Ya ajak. Nah, tapi begonya di sini adalah itu acara bapaknya ngegepin. Makanya lu pinter-pinter ah. Urusan lo ya, tapi kalau misalnya ada terjadi apa-apa ya lo harus bisa bertanggung jawab gitu. Gue tidak menormalisasikan, sekali lagi gue udah disclaim di awal kalau tidak ada agama yang memperbolehkan hal tersebut. Cuma kayak kita, gue lagi pengen nge-breakdown aja. Lagi, gue lagi meng-elaborate apa yang teman-teman alami gitu ya. Ada pengalaman lagi nih guys. Aduh, belibet kan. Ada pengalaman lagi gak nih guys? Gue butuh lebih. Katanya kondom yang bergeri biasa aja, Red. Ya kata bini gue juga gak ngaruh-ngaruh amat sih. Ya udah. Kayak sama aja gitu. Kita ke lagu dulu lah. Sahabat Suara masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. 15 menit lagi gue kelar. So stay tune on 101.4 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. This one is my favorite. RBK, Rombongan Bodong Koplo.

0: Beryl Razandavi, kita masuk ke BTS. Kita lanjut yuk cerita mengenai test drive sebelum menikah.
1: Sekarang saatnya.
2: Gila.
1: BTS.
2: Yo.
1: Berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: Masih ingat gak sih sahabat suara soal cerita sebelumnya yang ceritanya gini? Si inisial A ini punya pacar dari SMP kelas 8. Sampai sekarang udah jalan 9 tahun. Nah, yang itu ya. Intinya dia pernah, dia sebelum nikah udah having sex sebulan itu sekitar 10 sampai 12 kali. Dan dia tetap nikah. Bahkan setelah nikah ini dia gak bosen, sexually dia gak bosen. Mereka gak bosen sexually, dan malah mereka menemukan gaya-gaya baru, menemukan bumbu-bumbu baru dalam kehidupan seksual mereka. Ini dia lanjut cerita. Pas pernikahan banyak yang bilang kalau udah test drive sebelum menikah, pas malam pertama akan biasa saja. Supaya pas malam pertama itu gak biasa-biasa, akhirnya kita mencoba untuk hal baru. Yaitu dia coba main di mobil pas perjalanan pulang dan lanjut main di garasi. Anjir! Oke, terus lanjut di sofa, ruang tamu, dan yang terakhir di jacuzzi. Itu kira-kira rektor gue gampar lo ya. Lu ngomong rektor, rektor. Kok tiba-tiba ada rektor di situ? Lu di kampus. Itu kira-kira rekor tembus 5 ronde. Soalnya bisa pas pacaran kita sebanyak-banyaknya cuma 2 sampai 3 ronde saja. Itu banyak apa dikit sih, guys? Itu banyak apa dikit sih? 5 hari kemudian setelah pulang dari honeymoon, istriku hamil. Dan untuk urusan HS kita agak kurangin, tapi tetap terpenuhin. BTW anak pertamaku laki. Lanjut setelah melahirkan 3 bulan kemudian istriku hamil lagi. Emang sih salah gue, baru keluar RS semenjak melahirkan malah gue gas malam itu juga. Terbukti hamil lagi dan sampai sekarang kehamilannya udah jalan 7 bulan dengan jenis laki-laki lagi. Gokil ya, belum genap sampai 2 tahun pernikahan tapi udah OTW anak 2. Keren, gue salut sih, rezeki lo. Rezeki lo banyak, semoga rezekinya makin lancar ya. Maaf kalau yang ini ceritanya pendek, tapi semoga kalian suka. Dan aku mau ucapin terima kasih udah mau baca pengalamanku dan doain semoga lahiran anak keduaku ini lancar. Amin, amin. Semoga sehat selalu ya. Dan sehat selalu kehidupan seks kamu. Emir gue gampar juga ya. Maksudnya katanya satu ronde kalau 3 menit mah kalah sama lagu Heal the World. Ya gak 3 menit juga, gila. Katanya kalau lagi hamil terus lo having sex sama istri lo justru malah boleh gitu. Boleh dan sehat asal dilakukan dengan benar gitu loh. Jangan lo gaya-gaya lempar-lempar apalah itu, kesian anjir bayinya, gila. Nasi uduk pakai daun salam. Yang lagi duduk selamat malam, Mas. Malam-malam makan di Sari Asih. Terima kasih. Tuh, ini info ya dari sahabat suara yang nonton di TikTok nih. Katanya kalau hamil tua malah disarankan biar memperlancar kelahiran itu. Kita ke playlist dulu sahabat suara. Mungkin lo masih ada yang punya cerita gitu ya mengenai hal-hal yang sejenis yang tadi diceritain ke gue dari sahabat suara. Inisial A mengenai sexual activity atau mungkin test drive, karena kita lagi ngebahas soal test drive. Apakah penting sebelum menikah? I'll be back. Ini suara-suara warga. This one is from Rizky Fabian dan Adrian Khalif. Stay tuned.

0: Cinta. Yeah,
1: di nongkrong bareng Beril sahabat suara. Ada yang nanya lagi. Ya udah, kalau ada yang nanya dan ada yang cerita mengenai test drive sebelum nikah, I got you bro.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
1: Iya, aku akan terus buka-bukain kamu kok. Oh iya, gue punya dua cerita lagi soal test drive. Gue punya temen udah having sex sama cowoknya sejak SMP. Terus pas SMA, temen gue sekolah di kota lain, beda pulau. Pas kelas 3 SMA, cowoknya datanglah ke kota tempat temen gue sekolah. Ini cowoknya seumuran apa gimana nih? Kayaknya pas cowoknya datang itu mereka having sex karena gak lama teman gue ketahuan hamil dan akhirnya putus sekolah. Akhirnya mereka nikah dan punya 4 anak. Zap! Tidak belajar dari pengalaman. Tapi entah di usia pernikahan keberapa suaminya ninggalin teman gue. Anjing tuh orang. Astagfirullahaladzim. Sekarang dia jadi single mom dari 4 anak seumur. Gila. Udah lo ekap dari SMP. Dari SMA udah punya 4 anak. 4 anak lo mau diapain? Kenapa ditinggalin? Gue pengen tahu dong kenapa sih ditinggalnya. Semoga temen lo dan 4 anaknya bisa dapetin bapak dan dapetin suami yang pantas ya. Ya enggak, pokoknya temen lo deserve someone better than si cecunguk itu, oke. Alasannya enggak jelas, ngilang gitu aja. Karena dia udah enggak bisa keep up sama, udah enggak bisa biayain karena beliau miskin gitu aja. Enggak jodoh, bukan enggak. Enggak, ini emang pure brengsek aja sih menurut gue udah. Ini ada pertanyaan juga dari sahabat suara. Cara ngajakin pacar gue gimana ya? Tips and tricks biar doi mau dong. Tips and tricks biar doi mau diajak having sex gitu. Gak berani bro, gue ngasih taunya. Masuk TikTok aja abis ini ya. Masuk TikTok di suara aja ya. Gak usah. Ini gini konteksnya pasangan ya. Pasangan yang udah halal ya. Yaudah sahabat suara, gue pamit dulu. Udah jam 10 malam, gue akan lanjut di TikToknya isuara.network. Jadi buat lo yang pengen sharing-sharing cerita-cerita soal, ini gak ada yang tap-tap layar nih, gue rasa nih di TikTok nih. Komen doang nih, gak apa-apa komen thank you so much. Sambil tap-tap layar dong please. Kita akan ketemu besok lagi sahabat suara. Gue siaran dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Mungkin soon gue akan nambah jam ya. And it's time for me to say mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Ini adalah sebuah lagu yang gue gak pernah banget puterin ini di suara. Karena ini bukan dari Indonesia, sahabat suara. It's from Keisha Cole. Love. Ini juga jadi masuk ke playlist sexual activity untuk beberapa orang. Karena menurut gue ini seksi banget nih lagu. Buat orang yang di jalan, hati-hati ya. Sampai ketemu besok. Beril Rasanya pamit. Bye-bye.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program Vokasi Universitas Indonesia, jurusan Produksi Media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh,

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Malaysia Healthcare Travel Council bersama Tourism Malaysia akan menghadirkan pameran budaya, kuliner, pariwisata, pendidikan, serta keunggulan layanan kesehatan dari Malaysia melalui pameran Malaysia Fair 2026. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Rahmatullah Baragaung selaku Head of Indonesia Market.

selaku Authorized Representative Office Mahkota Medical Center. Nantinya kita akan ngebahas apa saja yang ada di acara ini dan pastinya akan ada promo wisata medis unggulan di Malaysia Fair 2026.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.
1: Halo, apa kabar semuanya? Habis libur panjang, ini pasti males sekali mengawali hari ini. Mana ini udah bukan hari Senin, ini hari Selasa.
2: Betul sekali. Jadi buat sahabat suara gak usah khawatir, gak usah sedih. Kalau kamu emang tetap harus beraktivitas setelah long weekend, apalagi kalau kamu tuh long weekendnya dipakai untuk liburan jauh-jauh gitu. Aduh, rasanya kembali ke kehidupan nyata tuh rasanya malas banget. Tenang aja, ada Kinos Gina yang akan enggak ada gunanya.
1: Enggak dong, masih ya adalah kita gunanya.
2: Apa tuh gunanya?
1: Membuat kamu semakin malas.
2: Betul.